0: Express, hati-hati kegulaan kambuh. Pagi ini butuh gula biar bisa nyemangatin kambuh. Oh gula, gula, gula.
1: Nanti nyambungnya gula, gula, gula, gula. Selamat pagi. Tiba-tiba
0: Umi Elvi hadir di sini.
1: Itu tadi Maroon 5 requestannya dari ada akun Instagram @user5278.
0: Lo ganti username lo di situ, tolong bantu kita, tolong.
1: Dia bilang katanya Maroon 5-nya untuk adik aku si Bontot, semangat cari lokernya.
0: Semangat. Tadi pun ya juga ada yang lagi butuh disemangatin. Muhammad Iqbal, selamat pagi.
1: Hai.
0: Selamat pagi, katanya semoga sehat-sehat terus ya. Mau dengerin kalian aja, nggak mau request apa-apa, nitip doanya aja tapi. Semoga bisa cepat dapat kerjaan lagi. Last day kerja nih di Sukabumi katanya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh iya, semoga ya cepat mendapatkan penggantinya.
0: Amin.
1: Ada Ramdhani juga nih yang udah gabung di TikToknya Delta FM. Dia bilang meyakinkan gue sih, yakin intermittent fasting teh katanya.
0: Nah,
1: request Bon Jovi It's My Life.
0: Luar biasa.
1: Aku dari kemarin sih teguh, cuma permasalahannya malamnya kan
0: terong balado itu yang membuat dia akhirnya jadi tidak teguh. Cuma maksudnya kalau ngomongin tentang sesuatu yang mungkin bisa membuat diri lo teguh, kemarin kan kita ngobrol sama salah satu psikolog dari Hati Plong ya, yang menurut gue menyenangkan sekali ngobrol bareng sama teman kita dan Mbak Ana juga. Yang harus dipikirkan adalah fokusnya itu lo mau kemana, grounding lagi di situ Vi, untuk bisa mencapai tujuan lo di sana.
1: Iya, niat sih udah ada nah. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ada nasi uduk malam juga bingung kita nolaknya.
0: Tapi nih ya Vi, kalau ngomongin tentang penyemangat, kan dulu biasanya ketika kita kecil gitu ya, ada momen-momen kita disemangatin sama orang tua karena kita dibeliin sesuatu. Atau bahkan kita ngerengek untuk dibeliin sesuatu karena memang kita sesuka itu dengan mungkin satu tokoh yang akhirnya ada mainannya Vi.
1: Iya.
0: Lo paham gak maksud gue, kayak action figure gitu loh Vi. Ada gak sih mungkin kayak salah satu tokoh pada masanya yang memang
1: kartun gitu misalnya.
0: Mungkin itu kartun, ataukah mungkin itu kayak Satria Bajaitan, kan bukan kartun ya. Benar, kayak superhero atau mungkin ada sesuatu yang memang pada masanya lo suka sampai akhirnya lo mengkoleksi sosok itu. Kalau misalnya sekarang kan mungkin banyak yang suka sama Pokemon. Ponakan gue, gara-gara emaknya nih emang bener-bener adik gue.
1: Kenapa?
0: Suka banget main kemana-mana Pokemon Go. Kemarin kita lagi road trip, dibuka lah tuh Pokemon Go kesana semari, kesana semari. Ngelempar tuh si, apa tuh, si bola putih merah, merah putih itu tuh. Dilempar-lempar, gue kayak, ya Allah, inget umur deh, gue bilang kayak gitu.
1: Emang kadang tuh mainan anak jadi pilihan. Tapi kalau dulu gue suka banget sama Winnie the Pooh sih.
0: Oh, adek gue juga termasuk suka banget sama Winnie the Pooh sampai sekarang. Sekarang gitu. Udah enggak?
1: Sekarang gue udah enggak, biasa aja. Karena menurut gue ternyata gue tuh visioner. Gue suka Winnie the Pooh karena gue tahu masa tua gue kayak Winnie the Pooh.
0: Lo stop ya.
1: Fluffy.
0: Ganti baju lo warna merah sekarang juga.
1: Dan cat badan lo jadi kuning. Tapi makan memang, madu.
0: Sabar. Cuma maksudnya momen kayak gini gue yakin juga pernah dialami oleh teman-teman semua. Gue juga ada pada masanya gue suka sama satu sosok, bukan, satu karakter yang akhirnya membuat gue tuh kayak pernah di satu momen gue ulang tahun, gue minta kadonya tuh buat orang-orang yang datang ke ulang tahun gue. Gue minta dibeliin karakter itu.
1: Apa?
0: Nanti kali ya gue ceritain. Sambil yaudah, ngajakin good friend juga untuk bercerita ke kita, boleh banget. Kita pingin tahu nih, ada gak sih karakter atau ya karakter berarti ya, yang memang lo suka sampai memang akhirnya lo tuh kayak punya mainan-mainan. Bisa jadi mungkin ya kalau superhero, lo sampai punya mainan mobilnya dari superhero A. Atau mungkin sampai lo punya kartu
1: lo lengkapin tuh ya, seri kartunya atau mungkin komiknya.
0: Bisa jadi sampai segitunya banget sama si karakter ini. Karakternya apa? Apa yang lo koleksi? Bisa langsung di-share ke kita. Kita pingin tahu ke IG-nya kita, boleh @danargumilang @astriovi atau bisa mampir ke wawanya Delta FM.
1: Betul banget, 0811-8878-991.
0: Kita pun juga lagi live di TikToknya Delta FM. Jadi silakan mampirlah ke sosial media kita. Kita tunggu cerita kamu.

0: Good friend, kalau misalnya mau kuliah nih dengan harga yang terjangkau, terus juga pengen kampusnya tuh yang kayak ada banyak di mana-mana, terus cepat dapat kerjanya setelah lulus, in this economy nggak usah bingung lagi, good friend. Kuliah BSI aja.
1: Bener banget. Kalau ngomongin tentang kualitas, nggak perlu diraguin lagi karena akreditasi UBSI udah unggul.
0: Betul.
1: Metode belajarnya, good friend, asyik. Pilihan studinya banyak banget. Bahkan sekarang ada Fakultas Hukum dan Ilmu Kesehatan di UBSI. Kuliahnya nih ya Vi, udah paperless alias serba digital.
0: Seru.
1: Kerennya lagi nih, lo bisa lanjut S2 langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Seru ya. Nah kalau misalnya lo pengen kepoin infonya, silakan langsung meluncur ke nomor 0822-2728-8851. Karena ada free voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan kalau misalnya lo daftar langsung nih, lo bisa dapetin free jaket varsity yang keren banget biar gaya lo pas kuliah nanti makin maksimal. Info lebih lanjutnya bisa kunjungi langsung di Instagram @kuliahbsi aja atau website-nya di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM Hits Terenak, Permaisuriku dari Kahitna baru saja kita putar di Good Mood Club pagi hari ini. Mm-mm. Ini mungkin ada juga ya Vi, kalau ngomongin tentang karakter yang memang lo suka, bisa dijadiin satu mahar untuk pernikahan.
1: Oh iya.
0: Kan ada juga yang gitu-gitu kan.
1: Benar.
0: Saking bener. Sukanya mungkin sama kero-keropi, terus dijadiin
1: seserahan.
0: Atau mungkin lo tau gak sih dulu gue tuh jujur nggak tahu namanya. Coba bantu gue untuk mengingat. Pada masanya ini masa-masa kero-keropi, Hello Kitty. Ini dari Jepang juga nih. Ada satu karakter. Kayaknya sih perempuan, terus rambutnya tuh kayak poninya tuh sampai sini nih, Vi. Terus dia punya cepolan dua di sini, tapi tuh bentukannya bukan manusia, kayak manusia, tapi maksudnya karakternya tuh kayak agak lumayan padat gitu.
1: Cibimaru Kocan.
0: Bukan Cibimaru Kocan, Cibimaru Kocan kan gak pakai cepolan, Bang.
1: Iya. Oh, gue tahu.
0: Tahu gak maksud gue? Ada tuh.
1: Puka.
0: Iya. Itu juga salah satu yang memang jadi favorit banyak orang kan.
1: Iya, gue pernah cosplay jadi Puka. Gara-gara gue nge-MC ada cepolan dua. Terus orang-orang pada bilang, ih kembaran Puka. Katanya gitu.
0: Oh, ya ampun. Niat lo emang mau jadi Puka atau sebenarnya lo pingin jadi Chun-Li?
1: Enggak, gue mau jadi Muka. Muka dua. Ini selamat pagi loh untuk Hendrik Zega.
0: Halo.
1: Yang bergabung di TikToknya Delta FM. Tadi kan kita nanya nih, ada gak sih karakter yang emang lo favorit banget gitu ya, di masa kecil atau mungkin sampai sekarang. Ngai. Dan apa aja yang lo koleksi. Kalau Hendrik bilangnya gini, aku suka Pokemon.
0: I see.
1: Sampai beli Nintendo Switch buat mainin game series Pokemon-nya. Wow, kebawa sampai sekarang berarti ya.
0: Baik.
1: Terus juga ada Joanna Siska Harian. Dia bilang Mickey Mouse dan semua perintilannya katanya
0: suka.
1: Luar
0: biasa. Kemarin gue sempat ngeliat Vi ada satu satu konten masuk ke explore gue. Jadi ada satu cowok udah bapak-bapak gitu. Jadi memang dia tuh datang ke Disneyland kan. Gue mengetahui satu trivia mengenai Disneyland. Jadi kenapa? Ternyata all the characters in Disneyland kecuali yang villain, ketika lo memeluk karakter itu, karakter itu tidak boleh melepas pelukannya sampai pelukan lo sampai lo selesai memeluk si karakter itu.
1: Oh gitu, itu kayak SOP-nya.
0: Itu SOP-nya. Jadi gue ngelihat ada satu bapak-bapak, ya bule gitulah. Jadi memang dia datang menggunakan baju Mickey Mouse. Terus abis itu dia foto, abis itu dia ngobrol sama dia kayak. Ini very, menurut gue heartwarming banget. Karena dia bilang gini, thank you for being a good friend of mine since I was a kid.
1: Aww.
0: And I'm truly happy to meet you right now.
1: Aww.
0: Kayaknya dia baru pertama kali datang ke Disneyland. Kerambai. Ketemu sama Mickey Mouse. Terus dia ngomong kayak gitu, gue kayak ya memang yang namanya karakter ketika kita suka dari kecil, itu tuh bisa membuat kita tuh jadi kayak punya karakter tersendiri. Kayak misalnya Toy Story. Menurut gue kan ketika lo punya Andy di pagi hari, kata gue, di masa kecil,
1: di masa kecil,
0: itu tuh bisa bisa ngebuat lo tuh, shaping lo tuh menjadi karakter-karakter yang luar biasa ketika lo besar nanti, ya gak sih?
1: Benar. Tapi gue setuju sih, emang kayaknya kita harus punya satu karakter yang kita suka, karena itu biasanya yang nyemangatin kita juga. Soalnya dulu, kalau ngomongin Winnie the Pooh, gue bisa dapetin benda-benda Winnie the Pooh kalau misalnya gue ranking, nilai gue bagus, gitu-gitu, Nar.
0: Ada sebuah, apa bahasanya?
1: Kayak reward dulu, ya reward.
0: Reward dari orang tua ya. Cuma kalau itu ditanya ke gue ya, Vi, salah satu tuh karakter yang emang gue suka banget tuh dari Looney Tunes.
1: Looney Tunes apa?
0: Yang gue suka adalah Tasmanian Devil.
1: Gue sumpah ya, waktu gue SMA kelas 3, ada yang ngasih boneka itu.
0: Terus?
1: Terus titip ke orang rumah gue, bilangnya dari Secret Admirer. Sampai sekarang gue gak tahu.
0: Serius loh, Vi?
1: Sumpah.
0: Yakin itu bukan gue, sumpah bukan gue. Sumpah bukan gue, Vi.
1: Belum kenal, maaf. Ini ada Sandra juga yang bergabung di sini.
0: Good morning Sandra.
1: Dia katanya suka banget sama Sailor Moon sampai masuk ke komunitasnya. Oh my god,
0: ya ada ampun. Komunitasnya. Gimana? Tenenet

0: Bet terjadi. Apa lagi?
1: Lupa.
0: Pokoknya itulah ya. Anyway, ada teman-teman kita juga yang hadir di sini. Selamat pagi, Paulina Putri Gerard.
1: Hai.
0: Aku koleksi minionnya McD. Kalau yang lain-lain nggak setiap ada minion ku beli untuk koleksi, kayak yang worth it aja sih katanya gitu. Wow, jadi berarti sampai sekarang masih mengkoleksi kah dengan si minion-minionnya ini nih? Karena ngomongin tentang minion ya, Vi. I've just realized, apakah memang ini sebuah marketing atau gimana? Ada beberapa ucapannya Minion, baik itu di filmnya dia di Minion atau dia di, aduh apa namanya tuh, Incredible Me.
1: Despicable Me
0: maksud gue sorry. Itu tuh mengeluarkan suara-suara dengan kata-kata atau kata-kata bahasa Indonesia.
1: Iya, karena si yang buat kan masih ada turunan Indonesianya.
0: Iya, maksud gue makanya apakah ini adalah sebuah marketing atau gimana kan, karena ya balik lagi orang Indonesia nggak tahu ya, kayaknya beberapa orang, banyak orang di negara-negaranya ketika mengeluarkan sesuatu dari negaranya langsung tuh sebuah
1: netizen langsung bergerak ya,
0: tekad untuk kayak wah let's go. Ini ada Gusti Mei lagi nih dari Samarinda nih.
1: Dia bilang katanya kalau karakter suka banget sama kartun detektif Conan. Aku juga suka. Tiap pagi kalau lagi libur pasti nonton itu. Bahkan saat kerja baca manga online, kadang komiknya. Cuman emang nggak pernah yang mengoleksi atau milikin satu barang terkait tokoh itu sih, kayak cuma seneng aja. Tapi gue Detektif Conan juga salah satu yang komiknya tuh gue lengkap loh.
0: Gue nggak segitu lengkap komiknya. Cuma gue segitu suka melihat Detektif Conan by anime. Dari scoringnya menurut gue tuh keren banget sih.
1: Oh iya sih.
0: Jadi pada saat mungkin si Conannya ini udah nemuin ini adalah bukan dong, ini adalah hasil dari pengamatan seorang Detektif Conan. Lo begini kan dengan lagu scoringnya menurut gue itu keren banget sih.
1: Tapi gue masih sering lo nonton karena masih ada di Netflix sampai detik ini.
0: Tapi bahasanya bahasa Jepang.
1: Bisa diganti.
0: Bahasa Indonesia?
1: Gak tahu sih, tapi bahasa Inggris biasanya. Sorry. Tapi kalau misalnya lo punya karakter yang lo suka banget dari kecil sampai sekarang masih lo koleksi, boleh dong di-share ke kita ya.
0: Yes, bisa banget langsung mampir ke kita, langsung ke IG-nya kita @dandargumilang @astreovi atau ke wawanya Delta FM.
1: Boleh banget.
0: Di-save dulu dong good friend di 0811 8878991.
1: Boleh banget. Langsung kita sikat dengan lagu-lagu lainnya, lagu-lagu enak berikutnya.
0: Yes, lagu tahun 90-an, This is Sugar Ray One, It's Over di Delta FM, hits terenak. Mampir ke TikToknya Delta FM juga dong.
1: Boleh dong.

0: Dan balik lagi masih di Good Mood Club bareng sama kita berdua di sini. Kita masih menyapa teman-teman semua by frekuensi radio di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Buat teman-teman yang lagi dengerin kita streaming,
1: ya,
0: mungkin lewat deltafm.net atau mungkin lewat Radio Plus. Gimana hari Selasanya pagi hari ini? Apakah baik-baik saja atau mungkin sambil ngecek-ngecek, gue tuh dulu sempet suka lagi dengan salah karakter satu tokoh apa? Gitu ya, mungkin Sensaya. Atau mungkin yang disuka pada masanya adalah Satria Baja Hitam.
1: Satria Baja Hitam sih.
0: Dragon Ball. Atau mungkin pada masanya yang disuka adalah Hamtaro.
1: Wah, Hamtaro tukutuk. Hamtaro tidur. Wow, lontong sayur kita, astagfirullah. Banget kerupuknya. Best of the best. Sampai kaget gue. Udah nyampe nih, Mbak Devi.
0: Mbak Devi, terima kasih banyak loh. Dikirimin kembali kita pagi hari ini dengan lontong sayur plus ekstra
1: kerupuk
0: yang ada. Ini ada teman kita, Astriana Fitriani.
1: Halo.
0: Kamu siapanya Astriana Ovi? Bercanda. Assalamualaikum pagi Danar Ovi. Karakter yang gue suka pada masanya itu
1: Eeyore. Si keledai dari Winnie the Pooh.
0: Winnie the Pooh yang warnanya, itu warnanya ungu atau warna biru?
1: Dia biru grayish. Pucet. Grayish.
0: Biru pucet.
1: Tapi dia emang gak punya semangat gitu ya si Eeyore ya.
0: Okay. Kalau pertemanannya Winnie the Pooh itu kan ada Pooh, ada Tiger yang gue ingat.
1: Ada Eeyore.
0: Eeyore tuh keledainya.
1: Terus ada Roo.
0: Roo itu yang mana?
1: Mama Roo sama Roo yang apa? Apa yang di kantong bilangnya kangguru.
0: Kangguru maksudnya. Terus ada yang
1: Christopher burung. Robin.
0: Christopher Robin sih yang masuk ke dalam ini kan, ya, pohon
1: yang
0: kan.
1: Anak kecilnya.
0: Bukan ada satu lagi tuh yang
1: Piglet.
0: Terus ada lagi gak sih?
1: Udah
0: itu aja ya?
1: Kalau Eeyore tuh zaman dulu cara bedain yang asli sama yang sama enggak yang bonekanya itu ada kayak pakunya gitu di buntutnya. Jadi si Eeyore itu tuh adalah keledai yang gak punya buntut ceritanya. Makanya dibikinin buntut tuk-tuk gitu.
0: Oh gitu.
1: Gue nontonin banget tuh film-filmnya soalnya.
0: Bener-bener lo suka gitu ya.
1: Iya.
0: Ada Ade Ismi juga nih.
1: Halo.
0: Pagi Kak Danar Kofi. Kalau aku Samurai X. Dari SD sampai sekarang masih suka baca komiknya. Ade umurnya 33 tahun katanya. Dan movie actionnya yang diperanin Takeru Sato best katanya gitu.
1: Wow, sampai tahu ya sampai nama tahu pemainnya loh, ya. Ini ada biasa, Almira loh. Juga nih.
0: Apa tuh?
1: Dia katanya Barbie sukanya, sampai koleksi baju-bajunya, rumah aksesorisnya juga.
0: I see.
1: Terus juga tadi yang bergabung di sini ada
0: Dudin,
1: halo.
0: Paling suka Tom and Jerry. Aku beli casing handphone jadul 3310 zaman SMA. Ada gambar kartun tersebut katanya gitu.
1: Oh, seru banget.
0: Luar biasa.
1: Terus juga ada yang gabung di sini. Ada siapa lagi ya? Ada Budi Setiawan.
0: Hai Budi.
1: Dia bilang katanya koleksi kartu Dragon Ball. Sekarang hobinya tuh nurun ke anak. Sekarang koleksi kartu Boboiboy katanya.
0: Assalamualaikum. Mau kenalin kantornya Videla Judit nggak? Halo, luar biasa menyapa kita di pagi hari ini.
1: Videla Judit, gila lo suka banget sama
0: Aliens-nya Toy Story.
1: Aliens-nya Toy Story ini tuh persis banget sama istrinya Adi.
0: Adi
1: Ramsyah.
0: Gue tahu, tapi gue sering gue tidak kenal sama istrinya, tapi gue sering melihat sosoknya si
1: dia
0: istrinya.
1: Dia tuh suka
0: Adi
1: banget juga si Little Green Man ini.
0: I see, luar biasa. Koleksi dari SMA sampai sekarang, sampai udah penuh lemarinya. Meja kantor juga dihiasi karakter ini.
1: Lucu,
0: best
1: dan ini
0: banget.
1: Susah banget nyarinya tahu. Makanya kemarin pas lagi collab sama Miniso tuh banyak banget yang beli. Yang suka ini, karena memang susah banget.
0: Tapi ya, gue kemarin nonton Toy Story yang paling akhir, gue suka lagi, Vi.
1: Gue suka banget juga.
0: Gue suka karena memang menurut gue memang udah dapet, bukan trailernya, udah dapet kisi-kisinya lah. Ngebaca beberapa artikel-artikel yang berseliweran di sosial media gitu ya. Memang akan ngebahas mengenai mainan dan juga teknologi. Tapi ketika gue ngeliat di situ, Oh iya iya, walaupun memang gue agak sedikit ngerasa lebay lo Buzz Lightyear dengan drone-dronenya itu, kayak boleh tenang nggak lo di situ, gitu. Tapi keren keren keren keren. Aduh, Fidelat semangat ya. Ini gue pingin bertanya nih, apakah nanti ketika lo mungkin ada yang main di rumah, mungkin ada ponakan atau siapapun itu, akankah lo memberikan itu ketika ada yang bilang, tante kok bagus, aku mau, akan dikasih atau enggak pertanyaannya?
1: Gue sebagai orang yang pernah mengkoleksi sesuatu, tentu tidak.
0: Alasannya gimana?
1: Pasti pasti nih, biasanya kayak video lagi nih, dia tuh udah punya another mainan yang dia tuh bisa kasih ke anak
0: orang
1: tersebut
0: lain.
1: Jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba ada yang kayak mau ngambil mainan atau apa segala macam, itu tuh akan dikasih yang lain. That's why gue setiap lebaran, kalau misalnya saudara-saudara pada ke rumah, kan bawa anak-anaknya tuh. Daripada mainan anak gue yang dibawa pulang, gue beli mainan-mainan kecil-kecil suruh bawa pulang gitu. Daripada anak gue nangis nanti mainannya hilang. Dia kan koleksi mobil.
0: Iya sih, iya sih. Berarti memang selalu ada jurus terjitu untuk itu semua. Ada Erwin nih yang hadir, katanya semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Dan kalau ngomongin tentang action figure, Paman Gober katanya yang punya gudang uang, my inspiration katanya.
1: Wow, gitu. Aku juga mau dong punya gudang uang. Gudang uangnya ada emasnya enggak? 71 kilo. Kan itu gudang.
0: Vi, ada ini, ada tukang bakso di depan bawah HT.
1: Agnes mau ku berlari pakai HT. Krok krok krok krok. Kijang satu, kijang satu.
0: Lu boleh sabar di situ enggak, Vi? Gue takut, gue deg-degan. Sumpah.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Ring Road Utara terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Bandara Adi Sucipto yang mengarah ke kota Jogja terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kaliurang Bawah terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

0: Mungkin kalau ngomongin tentang barang yang lo suka gitu ya, mungkin berasal dari karakter tertentu. Mau itu sobek, lo jahit lagi. Sampai itu mau gimana, lo jahit lagi saking lo sukanya gitu kan. Tadi sempat nanya ke Ovi, good friend, pas lagi lagu gitu. Mungkin buat teman-teman yang ada di live TikToknya Delta FM, notice gitu ya. Ada gak sih temen lo yang segitu parahnya banget sama karakter? Ada temennya dia yang segitu sukanya sama Hello Kitty ya, Vi?
1: Iya, jadi ada satu teman gue suka banget Hello Kitty. Sampai dia menurut gue yang udah kayak, eh ini gak wajar deh gitu. Mbak, tenangin diri lu, ini gak wajar gitu. Pas dia ngasih lihat dia punya teflon bentuk Hello Kitty.
0: Eh, kalau dia punya teflon bentuk Hello Kitty, bisa jadi dia bikin pancake dengan karakter Hello Kitty.
1: Ya udah, yang lebih absurd lagi
0: adalah
1: dispenser. Jadi dispenser kecil.

0: Tahu ya. Kayaknya inner child-nya mungkin ada yang terluka dari Hello Kitty.
1: Tapi emang luar biasa nih kalau ngelihat teman kita ada Iqbal pun juga ikutan bercerita di sini.
0: Halo.
1: Gua dulu pernah suka banget sama stiker Digimon zaman SD. Jadi dulu ada abang-abang jualan di SD nawarin tukar hadiah dengan buku Digimon yang udah full stiker Digimon.
0: Mm-mm.
1: Buku kosong yang dia buku kosongnya dia yang jual, stikernya ya dia juga yang jual, tapi stikernya gacha gitu, sasetan. Oh, gue tahu nih. Pas udah komplit buku full stiker, taunya abangnya udah gak jualan di SD. Katanya gitu. Scam sedari kecil, katanya Iqbal. Sabar ya, Bal.
0: Oke, okay. Ada Mariska juga, katanya dulu suka banget sama Sanrio, ngoleksi semua barangnya. Terus ada siapa lagi
1: udah
0: nih?
1: Udah
0: gede
1: jadinya Sangria ya.
0: Aduh, mabuk dong. Ada Ardi bilang katanya SpongeBob, sukanya Squidward.
1: Oh.
0: Kalau Cars sukanya Sally.
1: Oke.
0: Okay. Ada Rahmat juga. Ini penggemar robot-robot zaman dulu ya. Ada Godzilla, Sigma, ada Voltus, Gaban, Sariban.
1: Wah, nah, Sunda anak tuh. Lama nih. Sabar, Gaban, bukan, Sariban. bukan semua Patang, yang Suratan. Rhyming tuh orang Sunda ya. Via lo tahan di situ.
0: Terus ada Bunga juga nih. Bilang katanya bukan gue sih, tapi kakak gue, dia lagi demen banget sama Doraemon. Semua di Doraemonin, dari kaos, gelas, isi mobilnya.
1: Wow. Tapi ya ada satu temen gue, shout out untuk Kak Gaby. Itu tuh segitu sukanya sama yang namanya Donald Duck.
0: Oh iya?
1: Gabriel Harfianto.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Dia baru tahu.
1: Dia suka banget sama Donald Duck. Jadi banyak banget karakter Donald Duck yang dia, mungkin dia punya deh atau gimana. Juga zaman dulu kayak ngeliat, oh banyak juga ya kak ininya ya.
0: Yeah.
1: Donald Ducknya ya.
0: Ada Mas Davi juga bilang katanya Paman Gober. Terus
1: okay.
0: Ada Berry Sweet nih, gambarnya aja udah Hello Kitty. Dia sukanya Hello Kitty dari dulu sampai sekarang. Kantor aja tuh penuh sama pink katanya, dan juga Hello Kitty.
1: Luar biasa. Ini ada banyak juga Kiki delivered ferry service apa sih?
0: Iya, itulah pokoknya.
1: Oh ya, oke, okay. sorry. Ini banyak sekali teman-teman yang mungkin mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita. Oh iya, Ardi itu dia ngomongin tentang Teletubbies. Gue inget banget dulu ada kan boneka-bonekanya tuh ada ya, Vi. Kayaknya ada salah satu ponakan dari teman gue segitu sukanya sama Teletubbies, dia tuh punya
0: boneka.
1: Bukan boneka, Vi, bahkan lo tau kan kalau misalnya apa namanya kereta lokomotif itu bisa jalan, itu punya tempatnya gitu kayak orang segitu obsesnya. Dia punya tuh si Bukit Teletubbies.
0: Bukit Teletubbies.
1: Dibuat sama dia.
0: Wow. Start sih.
1: Terus tiba-tiba bisa ada mikrofon yang keluar shower itu gitu, kayak ya Allah tenangin diri.
0: Padahal Bukit Teletubbies sekarang juga ada ya.
1: Di
0: Gunung Bromo.
1: Lu sabar. Ini sebenarnya nanti kita mau ngobrol sama salah satu komunitas yang memang segitu sukanya dengan action figure.
0: Nanti ya. Tungguin.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Kita jelasin online.
2: I see. Hai good friend.
1: Hai good friend. Ini kita lagi seru banget di studio kita kehadiran teman-teman komunitas karena kan sesuai dengan janji kita di setiap hari Selasa kita akan ada segmen
2: Ketemunitas namanya.
1: Ketemunitas with Nendonesia.
2: Selamat pagi, Kena Indonesia.
1: Hai. Hai. Boleh kita lebih dekat dulu dengan mikrofonnya.
2: Boleh dekatin ke mikrofonnya. Ah, hai. Ini dia. Ada Nanan, ada Philip. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Pagi.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak kalian sudah hadir di sini. Ini hadir menghadirkan salah satu, bukan salah satu, mohon maaf aku mesti riset ini, ramainya karakter dari Nendoroid yang hadir di sini. Ini sebelumnya mungkin buat teman-teman ada Philip, ada Nanan, boleh sapa dulu good friend yang ada di sini dong.
3: Halo good friend, selamat pagi semuanya.
1: Hai.
4: Halo good friend, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
2: Luar biasa. Nanan dan juga Philip ini pengin tahu buat teman-teman semuanya, what is Nendonesia? Tadi sempat ngomongin tentang Nendoroid, sebenarnya ini tuh apa sih?
4: Nendonesia itu jadi komunitas untuk pencinta Nendoroid di Indonesia.
2: Oke, okay, nah
4: makanya namanya Nendoroid Indonesia.
2: Oh, buat okay. Teman-teman yang nggak tahu, what is Nendoroid sebenarnya?
3: Kalau saya mungkin bisa jelasin ya, Nendoroid itu adalah bentuk action figure yang karakteristiknya itu ciri khas itu unik, yaitu semua karakter-karakter dari berbagai seri yang kita tahu seperti anime. Games, movie, bahkan sampai beberapa puppy figure akan dibuat versi chibi gitu, chibi deformed figure. Mereka dibuat jadi kecil
1: banget
3: dengan template yang kurang lebih seperti ini semua.
2: Nanan, aku pengen nanya deh, beberapa waktu lalu salah satu fast food itu bikin salah satu kayak mini version dari ini loh, aktor-aktornya Friends. Itu tuh bisa dibilang Nendoroid gak sih?
3: Nendoroid itu harus memiliki ciri khas khusus itu adalah diproduksi oleh satu company. Company namanya Good Smile Company.
2: I see.
3: Asal dari Jepang.
2: Oke.
3: Dan produk lain mereka itu udah punya ciri khas tersendiri mulai dari kotaknya. Pemberian seri nomornya nih.
2: Oke.
3: Setiap kotaknya ada nomor serinya. Itu adalah nomor urut perilisannya. Dan mereka itu semua memiliki template komponennya itu pasti serupa. Memiliki komponen kepalanya, bodinya. Ini juga ada alasnya juga. Dan pasti komponen bisa dicabut pasang, dibongkar pasang. Dan itu uniknya dari Nendoroid itu sendiri adalah kita bisa meng-customize Nendoroid itu dengan cara menukarkan komponen dari satu Nendoroid ke Nendoroid lain.
2: Serius?
1: Oh, jadi dia bisa di-mix and match.
2: Gemes
1: gitu.
2: Gemes banget.
3: Benar sekali.
2: Ini katanya Farid, figur yang dimiliki Nana, nama karakternya Hatsune Miku.
1: Benar ya?
3: Iya, benar yang ini.
2: Oh, alah.
3: Dua ini dan dua kotak ini.
2: I see.
1: Yang boneka kamu juga gak sih?
3: Kebetulan namanya Hatsune Miku juga.
1: Oh, yeah.
2: Terus pakai baju batik lagi, gemes banget.
1: Batiknya kembaran lagi sama mereka berdua. Gemes.
2: Ini luar biasa sekali nih kalau ngomongin tentang action figure-nya nih. Nendoroid yang dipunyain. Bahkan tadi sempat ngeliat ada yang lagi di set sama Nanan dan juga Philip. Salah satu figurnya itu tuh bawa piano. Senanya, dia pemain piano. Bahkan dia YouTuber. Oh, YouTuber.
1: Keren banget. Dia terinspirasi dari Atta Halilintar kayaknya ya.
2: Luar biasa. Tapi ini kalau ngomongin tentang keseruan-keseruan di sini buat teman-teman yang mungkin nanti pengin ngobrol-ngobrol mengenai komunitas dari Nendonesia, kita akan balik lagi habis yang satu ini bareng sama Nana dan juga Philip, perwakilan dari komunitas Nendonesia. Kita habis balik lagi habis ini ya.
1: Oke, yang mau tanya-tanya juga boleh banget di TikTok live kita di @deltafm. Kita tungguin pertanyaannya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: lagi masih di Good Mood Club bareng kita, dan kita masih ada di Ketemu Nitas di hari Selasa ini.
1: Betul.
0: Dan bersama dengan kita adalah teman-teman dari Indonesia. Ada Nanan dan juga ada Philip. Aduh, we're so happy to have you guys here. Karena memang kita tuh jujur gak paham mengenai beginian. Kalau gue pribadi, Vi, jujur ya, ngelihat kayak gini tuh cukup sering, bukan sering ya, kalau di tempat-tempat pusat perbelanjaan sempat ngelihat kayak gini lah, tapi nggak tahu. Tapi akhirnya sehadirnya kalian membuat kita tuh jadi kayak
1: melek ya jadinya ya.
0: Ternyata yang sebelumnya yang pop-pop itu tuh adalah Funko pabrikannya. Ternyata kalau misalnya Nendoroid itu tuh hasil dari pabrikan Good Smile. Ini buat teman-teman yang bingung, mungkin cek aja sendiri deh.
1: Cek aja sendiri di Indonesia kalau misalnya mau tahu infonya. Tapi by the way ya, gimana sih awalnya kalian tuh menjadi komunitas? Apakah kalian pertama mungkin ketemu di forum di internet dulu kah? Atau gimana?
2: Zaman dulu banget Kaskus.
0: Kaskus, okay.
2: Ya.
0: Jadi ketemu di Kaskus?
2: Ya, abis pendirinya itu Ko Charlie sama Selamat. Jadi untuk sekarang mereka di luar kota dua-duanya, jadi ya, jadinya ya nggak bisa.
0: Jadi mereka nggak bisa datang.
2: Abis itu Kaskus tutup, kita pindah Facebook. Okay. Jadi sekarang kita ada grup Facebook di Indonesia.
0: Okay.
2: Jadi kalau mau join bisa join ke sana.
0: I see. Di Instagram pun juga ada ya kayaknya.
2: Iya,
0: ya?
2: Di Instagram juga ada.
0: Nendonesia.id. Bahkan kalian ke bazar-bazar pun juga meramaikan bazar-bazar yang ada ya.
3: Beberapa event gede gitu ya.
0: I see. Okay, ini kalau ngomongin tentang awal mula dari Kaskus, terus ke Facebook page, abis itu akhirnya ke sosial media, sampai akhirnya sekarang tidak hanya hampir di seluruh Indonesia ada nih. Kalau misalnya bertanya teman-teman nih, ada juga kan di live TikTok kita tuh ternyata ada yang punya Nendoroid juga nih. Ternyata kayaknya menyenangkan nih untuk bisa bergabung dengan komunitas. Apa sih yang dilakuin sama komunitas kalian? Apakah berbagi informasi bahwa ini katalognya baru buka, udah dijual di mana? Atau mungkin apa sebenarnya yang dilakuin oleh komunitas kalian sih?
2: Nomor satu itu saling meracuni ya.
3: Yoi. Yoi. Tinggal kirim aja nih ada jualan PO-an baru nih, pre-order baru.
0: Okay. Jadi saling meracuni untuk belanja.
2: Di toko ini lagi diskon nih. Wow.
1: Jadi tuh kalian saling meracuni pertama. Tapi kalau berbagi informasi di dalamnya, apakah ada yang terbagi lagi kubu-kubunya? Misalnya fansnya Miku ada lagi nih di dalam Indonesia. Bener. Terus nanti fansnya apa? Ngumpul lagi sendiri atau gimana biasanya?
3: Kurang lebih ada sih ada. Tapi kita itu bersatu dalam satu naungan sesama penggemar Nendoroid.
0: Okay.
3: Itu sesama kubu itu kayaknya hampir gak kelihatan aja. Paling hanya bilang aja, oh gue doyan ini, udah. Oh nanti karena gue doyan ini, teman yang gak tahu fandom ini ketemu info Nendoroid ini bantu ngeracunin.
0: Jadi saling kenalin juga apa yang dia suka. Oke, ini kalau misalnya tadi sebenarnya pada saat lagi di lagu bertanya sama Nanan dan juga Philip, apa sih koleksi pertama kalian? Ternyata adalah Miku. Dan memang kalau bertanya asal mulanya, awalnya mungkin kalau tadi Philip itu tuh karena tiba-tiba lagi ngelihat ada bazarnya aja, terus akhirnya jadi ngulik nih tentang si Nendoroid ini. Kalau Nanan ini sendiri gimana awal mulanya?
3: Awal mulanya sih bisa dibilang karena gue sebagai fans Miku, suka ngoleksi item-item yang terkenal Miku. Terus buka sosmed nih, Twitter Jepang. Netizen-netizen Jepang itu kalau ngepost merchandise Miku mereka gak cuma ini doang. Mereka ngasih ngepost Nendoroid juga. Wah menarik nih buat dikoleksi. Mereka ngoleksi banyak juga gitu.
1: I see. Awal mulanya seperti itu. Nih ada yang gabung juga di TikTok live kita, ada nama akunnya Mars Bukan Bumi, saling meracuni, gue pelaku dan korbannya katanya. Terus ada Ameria Luna juga, dia bilang hehe yang suka spam di info di grup dia ternyata.
0: Oh gitu. Ini pun juga kalau ngomongin tentang yang seru-seru, ngelihat dari kalian ini kan punya karakter-karakter yang memang berbeda gitu ya. Maksudnya gak cuma Miku, ada juga karakter yang lain. Bahkan ini ada salah satu karakter dari game yang sekarang lagi digandrungi oleh para Gen Z di luar sana. Yaitu adalah
2: Genshin Impact.
0: Genshin Impact itu dihadirkan di sini. Kalau boleh tahu rata-rata harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta.
5: Semua harga sekarang 600 itu udah paling murah.
3: Itu untuk beli new ya. Beli barang new itu kira-kira amit-amit kalau dapat di toko diskon bisa dapat 500 ya. 400-500 itu bisa dapat kalau tokonya lagi diskon. rata-rata new untuk yang simple, kotaknya ukuran segini kira-kira 600-an. Cuma kalau Miku mungkin lebih mahal dikit.
1: Wah, wow, 600 ribu.
2: Berapa? 600 ribu. Kalau batas atas, nggak ada batas atas ya.
3: Sebenarnya batas atas itu relatif tergantung kondisi market.
1: Tapi kalau yang termahal yang pernah kalian temuin tuh?
2: Yang cuman dibikin cuman satu biji doang. Oh. Miku yang cuman dibikin
3: Miku
2: satu biji doang.
3: Yang bawa ini, cup ramen instan itu pernah tembus lelang di Jepang itu terjual kurang lelang rupiah itu kurang lebih 80 juta rupiah.
0: 80 juta rupiah. Tapi satu hal yang tadi diingetin sama Nanan dan juga Philip, good friend. Jangan jadiin ini investasi. Karena harganya bisa fluktuatif ya.
1: Betul.
3: Sangat.
1: Kayak saham ya dia ya.
0: Jadi untuknya sangat fluktuatif. Tapi kalau misalnya dari kalian, coba boleh nggak di-share ke kita? Yang paling mahal, yang paling yang kalian punya tuh berapa harganya?
1: Dibawa nggak ke sini?
0: Ya enggak lah.
3: Ini ada satu sih ini. Yang pink ini. Berapa ya kemarin? Gue boleh beli Jepang kemarin 16 ribu yen ya.
1: 16 ribu yen?
0: 16 ribu yen. Oke.
1: Okay.
0: Iya benar kalau
1: itu ya berarti ya sekitar hampir 2 juta ya?
3: Iya, hampir 2 juta.
0: Hampir 2 juta. Lumayan
1: untuk segitu. Tadi jatuh jadinya.
3: Longgar pasangnya.
0: Oh, longgar pasangnya kalau misalnya Philip.
2: Saya enggak punya yang ini, cuman yang Snowmiku ya segitu-segitu juga.
3: Snowmiku yang keluaran baru, yang baru keluar di mall kemarin-kemarin itu 1,3 ya.
0: Oke. Lumayan ya, nabungnya untuk beli dandoroid yang ada. Tapi kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini ini memang sebenarnya balik lagi ya Vi ya. Karena suka, ya, karena hobi, mau gimana.
1: Makanya kata miliarder nih ya di TikTok live-nya Delta FM, dia bilang kapan sih laki-laki bisa dewasa.
0: Memang
1: laki-laki itu lebih baik punya hobi daripada nanti punya hobinya yang lain.
0: Emang yang lain biasanya apa, Vi?
1: Download Telegram lah.
3: Gini-gini.
0: Sebentar.
1: Enggak, maksudnya buat chatting.
0: Enggak, lebih kepada lu dengar gak sih tadi yang suara kenceng banget ketawanya siapa?
1: Siapa?
0: Chester.
1: Chester punya ya Telegram ya.
0: Member di Telegram ya, Chester.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.dsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kebon Baru yang mengarah ke Pasar Bebek terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tol Tomang yang mengarah ke Karang Tengah terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cikunir yang mengarah ke Tambun terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM It's Renak.
1: Yes, kita masih barengan sama teman-teman komunitas di Ketemunitas. Di sini ada Nindonesia. Ada Philip dan Nana.
0: Ada teman-teman kita yang luar biasa sekali yang ternyata memang balik lagi sih, gue bisa ngerasain energi dari Nana dan juga Philip yang memang segitu sukanya dengan Nendoroid ini. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, Nendonesia ini adalah salah satu komunitas yang dimana punya action figure, namanya adalah Nendoroid. Ini gak cuma dari karakter-karakter kayak Hatsune Miku, tapi juga ada karakter dari Marvel, ada karakter juga dari beberapa game online, dari China, dari Jepang, dari Barat juga ada. Dan bahkan tadi sempat ngobrol sama Philip dan juga Nanan, apa sih komunitasnya, dari komunitas kalian aktivitinya apa sih selain ngeracunin satu sama lain untuk belanja? Ternyata toys fotografi menjadi salah satu yang dilakuin
1: dan sangat diminati sekali sepertinya ya. Karena kalau dari komunitasnya sendiri katanya ada seminggu sekali challenge-nya.
2: Iya,
1: atau sebulan sekali?
2: Seminggu sekali.
0: Sambil nih gua ngajakin good friend, lo sekarang good friend meluncur ke Instagram, cari namanya nendonesia.id, nendonesia.id, lu masuk ke section tagging dari foto-fotonya, lucu-lucu banget beneran, lucu-lucu banget, terus kayak lumayan realis juga gitu ya, dan walaupun ini mainan kayak, kok gue kayak lagi ngelihat apa namanya komik di sini, please lo lihat sekarang karena segitu kerennya foto-foto tagging dari teman-teman Indonesia ini nih, good friend.
1: Tapi boleh di sharing dong seberapa niatnya sih biasanya teman-teman buat menghasilkan foto-foto kayak gini? Apakah sampai beli kamera khusus atau gimana?
3: Ada yang beli kamera beneran, bener ada yang pakai kamera profesional.
1: Wow.
3: Beneran ada, pernah pas gathering itu ada yang pakai itu.
1: Sampai kamera profesional juga ada. Terus katanya tadi buat si props-propsnya juga ya, tadi ada merek-merek tertentu ya.
2: Iya, yang scale-nya menyerupai dengan Nendoroid jadinya bisa dipakai.
3: Dari Gusman pun sebenarnya menjual juga props tersendiri juga, terpisah ada juga dari Gusman.
2: Tapi ya kalau official itu harganya
3: ya gitulah ya.
0: Harganya lumayan banget ya. Ini jadi kalau misalnya ngomongin tentang sebentar. Okay. Ini aman enggak?
1: Oke, okay, coba. Nah, kita mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Kalau misalnya benda-benda seperti ini yang aku tahu,
0: ada yang punya, ada teman kita, ada Sandra Citra. Hai Citra, katanya mau sharing koleksinya dia. Sakura gemes banget.
1: Lagi menikah dia. Congratulations, happy wedding.
0: Ceng, cereng, gemes banget. Aduh, gemes banget,
3: gemes banget. Seorang ada faceplate itu emang.
2: Kayaknya faceplate-nya ngambil dari yang lain.
1: Langsung ketahuan kan.
0: Langsung ngomong.
3: Soalnya gak hafal gak polisi orang.
0: Iya emang, tapi memang
2: wedding dress-nya juga itu yang dari
3: Nendoroid Moro. Emang pasti terpisah.
1: Oh.
0: Emang biasa kalau kayak gini tahu nih, ceritanya nih kayak ini pasti ini bagian-bagian gini. Coba aku pengen bertanya, kalau dari teman-teman semuanya gitu ya. Kan memang biasanya kalau komunitas itu berawal dari kepo. Ada juga gak sih yang suka kayak gini, akhirnya kan bertemu lewat Kaskus pertama kali gitu ya. Kalau ngomongin tentang gathering, buat teman-teman nih yang sekarang tuh kayak, aku suka anime, aku suka karakter-karakter kayak gini, pingin ikutan gabung, ini apakah memang harus ikut join membernya, harus daftarkah atau gimana sih?
2: Kita sih cuman daftar ke Facebook aja sih udah cukup. Jadi kita nggak ada ya? Kita nggak ada apa namanya iuran, nggak ada gitu, registrasi gitu. Pokoknya ya ikut masuk Facebook, nanti paling kalau ada gathering ya bakal di-share di sana gitu, seperti itu.
0: Masuk ke Facebook untuk siap diracuni.
1: Tadi tuh gue sebenarnya pengen nanya, kepotong nih. Jadi gue tuh pengen nanya, kalau action figure kayak gini kan biasanya banyak juga kayak KW-nya gitu ya, atau yang menyerupai, yang mirip. Nah kalau yang ini ada nggak?
3: Ada.
1: Nah cara ngebedainnya gimana coba? Sekalian ilmu nih buat good friend di luar sana. Siapa tahu ada yang kayak, aku takut terjebak dengan yang palsu.
2: Paling gampang itu dari
0: apanya?
2: Paling gampang itu dari baunya ya.
3: Oh dari aromanya.
1: Emang iya? Ada aroma khususnya?
3: Ada aroma, kalau Nendoroid baru itu ada aroma minyaknya itu yang kayak beda aja gitu. Ada unik aja baunya gitu.
0: Oh.
3: Itu yang baru ya. Kalau yang lama juga beda lagi sih.
1: Oke.
0: Jadi dari aromanya.
1: Tapi kalau dari bentuknya ada bedanya.
3: Bentuk juga kadang bisa dilihat. Kelihatan banget, apalagi kalau yang doyan karakternya kan. Kalau mengenalin karakter itu, melihat KW-nya udah tahu, oh ini KW gitu.
1: Oh gitu.
2: Kayak pennya berantakan ya. Atau
0: enggak rapi
2: partnya gitu. Enggak ya. Rapi lah gitu, potongnya segala macam.
0: I see.
3: Kalau perlu cara amannya googling aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi ada perbedaan yang kayak paling signifikan banget enggak sih yang palsu sama yang asli? Apakah harganya pun juga yang
3: harga kelihatan banget?
1: Oh.
0: Harganya lebih murah.
3: Di 300 ke bawah.
1: Oh, 300 ke bawah itu udah pasti palsu ya. Karena second-nya aja tuh 400-500an.
2: Mencurigakan.
0: Katanya Richard, bau kimia sangit. Yang KW kok, katanya gitu.
1: Warna bau dan kerapihannya katanya itu yang membedakan. Ada Farid Fajrin yang bilang katanya kalau tiap lagi cuti ke Jakarta hanya bisa bawa plushie, sedang dan besar Miku katanya. Matanya miring katanya kalau yang
0: KW. Tapi memang sebenarnya kalau kayak gini-gini emang menjadi sebuah apa ya, sebuah tempat untuk bisa menyuarakan kegemaran kalian untuk bisa apa namanya saling ngobrol, karena kan biasanya kadang-kadang ya buat orang yang tadinya nggak punya apa namanya komunitas akhirnya berkomunitas, jadi makin tahu ilmu-ilmu mengenai si nandoroid ini ya nggak sih?
1: Iya. Tadi tuh sambil kita ngomong sebenarnya si Nandan tuh sambil mainin tangannya lucu banget. Miku kayak dada mulu kesannya ke gue. Lucu banget.
0: Gemes banget, gemes banget. Apalagi ada apa namanya kain tekstil bermotif batik yang dimilikin oleh teman-teman dari Indonesia ini nih, menurut gue keren juga. Apalagi pernah ada sampai ke ini nggak sih kayak forum internasional teman-teman Indonesia ikut dan?
2: Kalau untuk internasional nggak ada.
0: Kalau misalnya nanti nih ternyata ada teman-teman dari luar negeri juga yang suka sama nandoroid gitu, ngajak ketemuan, ngajak gathering, possible nggak?
3: Lebih ke arah ketemuan spontan.
2: Ketemuan
3: spontan. Oh, ada tamu dari Jepang nih datang event di Indonesia. Oh, bawa nandoroid. Ya udah foto bareng.
0: Oh gitu. Jadi kayak spontan gitu untuk eventnya ya. I see.
1: Iya, tuh sampai ada yang notice juga tuh batik motif Miku katanya.
0: Iya, benar. Iya. Farid Fajrin, kamu termasuk Indonesia nggak? Kalau misalnya belum, ikutan gabung dong.
1: Iya.
0: Bareng sama teman-teman
1: biar
0: Indonesia.
1: Makin seru ya. Miku, by the way, itu aduh kelihatan Miku. Roknya disibak.
0: Tersibaknya roknya. Tapi gemes banget ya kalau ngomongin tentang kayak gini-gini ya, Pi ya. Mungkin buat teman-teman juga yang mau ikutan ngobrol-ngobrol, silakan mampir ke live TikToknya Delta FM. Karena kita masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol juga bareng sama teman-teman dari Indonesia, tentunya di Ketemunitas.
1: Betul sekali, cuma di Delta FM.

0: lebar sebenarnya soal action figure yang mereka koleksi ini. Tapi kalau yang fun fact yang gue dapetin dari kalian, ternyata tadi kalau Nanan bilang ini adalah semacam emotional support.
1: Benar sekali.
0: Iya, kenapa? Bisa diceritakan apa karena kamu lebih semangatkah ketika melihat karakter ini atau gimana?
2: Gimana ya, sambil kerja udah sempat-sempat lihat ke meja, oh ada yang imut-imut gini. Ya lumayan lah, mood booster lagi.
0: Apalagi kan tadi gue sempat ngobrol ceritanya gimana? Sama mereka berdua. Ternyata mereka tuh aslinya adalah seorang programmer. Yang mana kita tahu kan serius banget kan kerjanya.
3: Coding. Angka.
0: Pas lagi pusing-pusing lihat yang unyu-unyu di samping jadi gemes sendiri ya.
3: Tapi buat gue yang gak, bukan seorang kolektor, hanya apa namanya, bisa dimanjakan mata dengan foto-foto yang ada pun juga kayak rasanya ini baru gemes banget bisa diginiin, apalagi kalian yang begitu segitu into to this Nandoroid yang ada di sini gitu. Luar biasa, bahkan tadi sempat ada yang terjual dari lelang 80 juta ya, Vi.
0: Wow, itu gokil banget sih, karena itu bentuknya untuk eksi kecil ini. Itu tuh harganya 80 juta mahal banget sih. Tapi ada yang gabung di sini, ada Sukawi, dia bilang gini, kalau saya itu selalu ada di tas satu Nendo. Jadi biasanya kalau misalnya ketemu momen-momen yang bagus udah siap buat foto, katanya gitu.
3: Oh, ini
1: ada di ransel. Ada di ransel, masih di ransel. Bawa pakai pouch seperti ini.
3: Ada ada pouch-nya.
2: Ini pouch khusus buat menampung Nendoroid.
0: Oh gitu, belinya pun khusus
1: dari Good Smile juga.
2: Langsung dari Good Smile kan, ada brandnya.
3: Dari Good Smile-nya ada langsung, terus memang bisa dibawa kemana-mana. Bahkan tadi yang dilakuin sama Nanan ketika lagi di Jepang, di castle apa tuh namanya tadi tuh?
2: Itu tadi di
0: Quill gitu ya?
2: Itu di Benteng Hirosaki.
3: Di Benteng Hirosaki aja tuh kayak dengan sakuranya di foto. Kan pasti akan, kamu hari ini aku ajak traveling ke ini ke Jogja, kata gue, ke Jepang ya gitu. Atau kan nanti giliran siapa ya ke Jepang ya dan lain-lain. Aduh, gemes banget sih kalian semuanya.
0: Tapi kan
3: semuanya,
0: kalau sekarang-sekarang ini kan memang yang baru-baru ada kan kayak Pop Mart gitu-gitu kan, ada Labubu dan segala macam, itu juga ada bungkusannya. Nah ini juga ada. Coba dong contohin dong, masukin satu ke situ, aku pengen lihat deh digantungnya tuh kayak gimana sih.
3: Yang YouTuber dong, yang YouTuber boleh gak?
1: Si Luna.
0: Si Luna. Gak pakai Maya ya, Lunanya ya.
2: Nama YouTubernya Luna.
3: Bukan Lucinta juga pastinya.
0: Kalau kata Aliza Kura, dia bilang katanya yang pasti anak-anak stay away dari koleksi Nendo. Iya sih, karena kan anak-anak
3: karena bisa-bisa tambal pasang gitu.
0: Jadi tetap bisa kelihatan karena si plastiknya ini tuh transparan.
2: Iya, jadi kayak gini.
0: Oh, bisa dua sekaligus gitu ya?
2: Sebenarnya bisa nampung lebih dari satu, tapi yang ini kekecilan sih. Ada yang lebih gede kan, kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Jadi emang cuma satu. Tapi balik lagi termasuk tergantung orangnya kayak gimana. Kalau misalnya segitu sayangnya, satu tempat, satu Nandoroid. Kalau misalnya kayak nggak mau ribet, satu tempat, ya masukin empat juga bisa sih.
2: Bisa, tapi sempit banget.
0: Rusak nanti kegesek-gesek ya. Cet.
2: Rusak sih, enggak, kebongkar aja.
3: Kebongkar.
2: Benernya repot lagi.
3: Bener, kata Jawa Philip juga kayak lecet yang ada. Jadinya oke, ya udah kalau gitu ini buat teman-teman semuanya, kita terima kasih banyak sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah yuk. Untuk teman-teman dari Indonesia, Nanan, Philip, sampaikan salam untuk teman-teman dari Indonesia. Ko siapa tadi yang ada di luar kota?
1: Ko Charlie.
2: Salam lo Ko Charlie.
1: Halo Ko Charlie.
0: Hai
1: Ko
0: Charlie. Sama ini dong, aku mau satu kata-kata terakhir dari kalian buat pecinta Nando di luar sana. Coba dari Nanan deh.
4: Delta, Bandung, 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Delta, Bandung, 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
0: Boleh banget, tinggal daftarin aja komunitas kamu ke sosial medianya Delta FM.
3: Yes.
0: Boleh di IG, boleh juga di TikTok, di @DeltaFM.
3: Atau di 0811-8878-991.
7: Ketemunitas cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Paramount Skydance resmi menyepakati penundaan merger bernilai 111 miliar dolar Amerika dengan Warner Bros. Mereka disebut sepakat dengan koalisi Jaksa Agung Negara Bagian untuk menunda merger sampai persidangan anti-monopoli selesai digelar. Sementara dari berita entertainment, sutradara Christopher Nolan melarang para aktor memakai sepatu boot UGG di lokasi syuting film terbarunya The Odyssey. Hal itu dilakukan demi menjaga imersi dan atmosfer dunia film dari sentuhan modern. Kita beralih ke berita sepak bola, Barcelona dikabarkan mulai membidik striker Hoffenheim, Visnik Aslani. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk bisa menggantikan Ferran Torres yang saat ini menjadi incaran Paris Saint-Germain. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Vi, ngomongin tentang era digital kan memang bisnis transportasi tuh terus berkembang pesat ya.
4: Iya dong, karena kan kita juga kemana-mana tuh ya, terutama yang di kota-kota besar yang banyak macetnya gitu ya. Pasti kan butuh nih pakai transportasi umum atau transportasi online untuk ngehindarin macet. Dan juga biasanya tuh kalau kita punya kendaraan pribadi itu bayar pajaknya, maintenance-nya dan segala macamnya kan lumayan banget ya.
3: Perawatannya gitu ya, Pian. Tapi lo pernah sih ngebayangin kendaraan kita pribadi nih, justru bisa jadi aset yang menghadirkan passive income.
4: Pengen dong.
3: Buat lo yang mungkin juga lagi memikirkan passive income apa yang bisa didapetin lagi, indeks ekonomi kan pastinya mikir, wah keran mana lagi nih yang bisa kita buka.
4: Nah,
3: sudah hadir bersama dengan kita.
4: Iya, kita akan ngobrol-ngobrol bersama marketing manager dari Be More Pro, yaitu Kak Aida M. Adam. Halo.
5: Halo, Mbak Ovi, Mas Danar, apa kabar?
3: Kabar luar biasa.
4: Nah, ngomongin soal tadi kan udah ada spill sedikit nih, passive income dari Danar. Ini langsung pastinya aku dan juga good friend langsung kayak, oke, kita dengarkan baik-baik, kita besarkan volumenya. Karena tentunya siapa yang gak mau passive income ya kan?
5: Benar. Betul.
4: Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu dengan Be More Green ini sendiri. Sebenarnya apa sih Kak Aida?
5: Okay, ini jadi good friend ini kan kita tahu ya. Jadi ini sekaligus juga kita bahas sebelum kita masuk ke bisnisnya. Kita cari tahu dulu bisnis ini menjanjikan nggak ke depannya, prospektif nggak, peluangnya besar nggak. Takutnya hanya sekedar ikut-ikutan ikut bisnis ini karena FOMO doang. Ujung-ujungnya besok-besok hilang karena bisnisnya musiman. Nah, jadi kita cari tahu bisnisnya. Kalau ngomongin transportasi online sekarang itu kan marak banget ya. Itu berarti menunjukkan ini industri yang sangat maju pesat, maju banget karena segala macam warna tuh ada di jalan, mulai dari yang pertama muncul hijau, kemudian adalah kuning, tiba-tiba muncul biru dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa marketnya itu masih sangat luas. Jadi, Be More mengajak semua orang good friend untuk masuk ke bisnis ini. Nah, sekarang kita ajak Be More mengajak semua orang untuk ikut terjun nyemplung ke bisnis ini yang peluang keuntungannya itu bisa besar banget, tapi tentu saja dengan modal yang sangat terjangkau dan juga tanpa perlu repot untuk urus kerumitan operasional. Nah, itu sebenarnya diajak oleh Be More. Karena Be More ini adalah sebuah solusi kemitraan titip kelola kendaraan. Nah, jadi di mana kita cari partner, cari mitra yang di sini mitra itu berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik kendaraannya. Dalam hal ini kendaraannya adalah mobil listrik. Oke, namanya Be More Green ya.
3: Oke. Nah, wah, ini pas banget sih, berarti ini buat teman-teman yang mungkin mau punya passive income terus juga lagi mikir juga, aduh kayaknya pingin punya kendaraan, pas banget dengan menjadi mitra dari Be More Green ini sendiri ya Kak Aida ya.
5: Betul, karena selain punya kendaraannya sekaligus juga punya bisnisnya. Jadi kita bantu sampai dia punya mobil listrik sekaligus punya bisnisnya. Karena apa? Kalau cuma punya kendaraannya aja, punya mobil listriknya aja, jatuhnya itu jadi barang konsumtif. Bener loh. Karena kan beli mobil gak serta-merta kita jadi tambah kaya loh. Bahkan bebannya itu besar. Biaya yang dikeluarkan buat operasional sehari-hari, kita sekarang ngerubah orang-orang, yuk beli mobil untuk dijadikan aset yang menghasilkan passive income. Gak jadi liabilitas lagi, tapi jadi aset.
3: Oke, Kak Ida, ini kita harus break dulu sebentar. Mungkin buat good friend yang pingin ngobrol-ngobrol langsung sama customer service dari Be More Green, bisa hubungin ke siapa ya, Kak?
5: Untuk good friend yang mau join menjadi mitra di Be More Green, hubungi CS kami. Hari ini ada dua yang bertugas. Indah di 081355551012. Sekali lagi, 081355551012. Kalau nomornya Indah sibuk, ada Mary 085266664461. Sekali lagi 085266664861.
4: Nah. Sudah disebutkan ya. Jadi sekali lagi buat good friend yang mau tanya-tanya, silakan hubungi Indah di 081355551012
3: atau ke Mary 085266666464461. Kak Ida, kita break dulu sebentar, nanti kita obrolin lagi tentang keseruan ini abis yang satu ini ya, Kak.

0: you and I. Good friend, masih barengan sama Astri Ovi dan Argo Milang dan siang. Sudah dijanjikan dari
1: masih ada di sesi ini kita lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Bimor Green.
0: Betul sekali, dan kali ini kita masih ngobrol bersama marketing manager Bimor Pro, ada Kak Aida M. Adam.
1: Kak Aida, aku pengen nanya deh Kak, jadinya nih Kak, mungkin mewakili pertanyaan dari good friend juga nih Vi. Kalau ngomongin tentang yang tadi Kak Aida sampein, ini kita sebagai mitra, apakah juga akan mengendarai kendaraan itu untuk si bagi hasilnya ini Kak, atau gimana sih Kak sebenarnya Kak?
2: Enggak, murni benar-benar titip kelola sampai 5 tahun. Karena ada perjanjian kerjasama, legalisir notaris yang benar-benar kendaraannya itu dititip kelolakan. Nanti setelah kemitraan habis, cicilan mobil lunas, baru kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Tapi dia dapat pasif income bulanan. Di samping cicilan mobilnya terbayar tiap bulan, dia masih dapat 60% dari net profit.
1: Itu sebenarnya secara konsep bisnis, kita punya mobil, tapi sebenarnya dalam 5 tahun itu tuh kita punya mobilnya itu tuh dikaryakan untuk dapetin passive income. Terus nanti secara presentasenya itu tuh tadi Kak Aida sempat ngomong 60% tuh gimana
2: 60%.
1: Nih? Nah itu gimana nih ke konsep bisnisnya nih Kak? Bayar?
2: Saya jelaskan terus, sekarang atau saya jelaskan nanti pas talk? Jelasin dulu ya?
1: Kita sekarang aja.
2: Ini kita lagi. Kita lagi presentasi ke calon klien deh. Awas lah kalau gak punya dua ya. Awas aja nih.
1: Langsung dibuka deck-nya.
0: Jadi gimana konsep bisnisnya nih Kak?
2: Jadi konsep bisnisnya itu kan di awal mitra join itu bayar biaya kemitraan. Yang di dalam biaya kemitraan ini itu sudah termasuk DP mobil. DP mobil BYD Atto.
0: Oke.
2: Okay. Oh, nah, jadi dia cuma bayar DP doang. Ya, jadi ini bukan berarti kita ajak mitra bergabung untuk mitra yang punya mobil. Enggak. Kita bantu untuk punya mobilnya bahkan dari awal. Nah, pakai namanya tuh pengajuan ke leasing, diurus Bimor semua. Nah, kemudian dia bayar biaya awal itu, biaya kemitraan itu termasuk DP. Mobilnya keluar, itu langsung ada perjanjian kerjasama legalisir notaris ya. Itu sudah menjelaskan identitas mobil bahwa ini benar adalah milik mitra atas nama siapa-siapa-siapa. Dititip kelolakan ke Bimor. Bimor integrasikan ke platform hijau, ke Gojek maksudnya. Tapi kita nggak sebut ya nanti. Kita integrasikan ke platform hijau. Kami juga yang jadi drivernya. Seleksi driver, persiapan semua sampai operasional harian, laporannya dan lain-lain semua diurus Bimor.
0: Oke.
2: Nah, jadi nanti setiap bulan ini akan diakumulasi nih total omset hariannya. Setiap bulan. Prioritas pertama kita untuk setelah dapat omset bulanan, pertama bayar cicilan mobil, yang kedua biaya operator, biaya operator ke Gojek ya, kemudian sisanya itu berarti net profit. Ini kita bagi 60% ke mitra, 40%nya ke Bimor. Inilah yang di profit, ini yang di sharing. Profit sharing itu dari net profit.
0: Oke.
1: Untuk bayarnya Mbak,
2: jadi setiap bulan mitra itu akan mendapatkan laporan lengkap yang transparansinya itu jelas banget, kita jamin. Beserta pembagian hasil 60% tadi.
1: Oke, Kak Aida, ini kita harus break dulu sebentar. Mungkin buat good friend yang pingin ngobrol-ngobrol langsung sama customer service dari Bimor Green, bisa ngubungin ke siapa ya, Kak?
2: Untuk good friend yang mau join menjadi mitra di Bimor Green, hubungi CS kami. Hari ini ada dua yang bertugas. Indah di 081355551012. Sekali lagi 081355551012. Kalau nomornya Indah sibuk, ada Mary 085266664461. Sekali lagi 085266664461.
0: Nah, sudah disebutkan ya. Jadi sekali lagi buat good friend yang mau tanya-tanya, silakan hubungi Indah di 081355551012
1: atau ke Mary 085266664461. Kak Aida, kita break dulu sebentar, nanti kita obrolin lagi tentang keseruan ini abis yang saat ini ya, Kak.

0: Dirty Bit. Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club dan kita lagi ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang memang ini menarik banget buat lo yang pengin dapetin passive income. Betul. Terus dapet kendaraan baru juga. Hadir bareng sama kita marketing manager dari Bimorpo ada Kak Aida M. Adam. Kak Aida, kita lanjut lagi pelannya yuk.
1: Kak, aku bertanya nih. Kan biasanya kalau ngomonginnya kan tadi konsep bisnisnya nih. Tapi kalau kata-kata bisnis, pasti good friend langsung mikir, wah kalau bisnis gue harus punya ratusan juta nih. Nah, kira-kira berapa sih biaya untuk bisa gabung di Be More Green ini?
0: Itu dia nih pertanyaan semua umat kayak deh.
2: Tapi juga udah penasaran banget ya.
3: Oke, untuk biaya bergabung, ini kan kita patokan sama mobil yang kita tawarkan. Untuk saat ini di Be More Green itu pilihannya BYD atau One. Nah, BYD atau One. Jadi kita patokan sama itu. Karena kan di awal tuh mitra join itu bayar DP. DP mobilnya. Jadi kita patokan sama harga mobilnya dong. Nah, untuk BYD atau One, OTR Jakarta saat ini itu di 200 juta. Boleh cek deh, 200 juta. Berarti untuk membeli mobil BYD atau One, itu orang yang kalau misalkan pengajuan leasing ya, itu DP-nya di 20-25%. Berarti di kisaran 40-50 juta lah. Nah, jadi kalau saya sebut biaya kemitraan join ke Be More Green 45 juta rupiah, make sense dong.
1: Kan DP mobil.
3: Iya. Asuransi, pasang GPS, biaya notaris dan lain-lain. Jadi 45 juta worth it harusnya. Pantas ya, make sense. Tapi hari ini yang spesial. Kita kebetulan dapat subsidi dari BYD, jadi harga kemitraannya itu bayar DP-nya tuh enggak harus 45 juta. Tapi kita batasin dapat subsidinya enggak banyak. Jadi hari ini kita kasih ke 5 good friend aja. Untuk harga spesialnya itu boleh bayar biaya kemitraan cukup dengan 25 juta.
0: Kaida, bentar. Berarti buat good friend yang dengerin kita, ini bisa dapat buat biaya bergabungnya tuh 25 juta.
3: Ini 25 juta ini juga kita kasih tahu ya, ini udah include loh. 25 juta ini udah include DP mobil, pemasangan asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Karena kan nanti ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris ya. Itu udah ini 25 jutanya. Dan siapa tahu good friend kaget ya. Ini kaget mungkin. Aduh keren bisnisnya tapi gak ada lagi 25 jutanya. Siapa tahu ya, gak cukup nih 25 jutanya. Kita kasih kemudahan cara bayar. Boleh kok dicicil. Cukup DP aja dulu 8 juta. Sisanya diangsur tanpa bunga.
1: Selama berapa lama tuh cicilannya tidak
3: fleksibel sebenarnya. Nah di kita itu kenapa lebih murah? Mungkin orang kaget kenapa bisa lebih murah DP-nya? Karena kita dapat subsidi
0: dari BYD-nya langsung.
3: Iya, kita langsung dapat subsidi dari BYD, tapi nggak banyak ya. Makanya kita kasih untuk 5 orang aja hari ini, 5 good friend aja. Jadi harganya spesial banget lah.
0: Kak Aida, ini kita harus break dulu sebentar. Mungkin buat good friend yang pingin ngobrol-ngobrol langsung sama customer service dari Be More Green, bisa ngubungin ke siapa ya, Kak?
3: Untuk good friend yang mau join menjadi mitra di Be More Green, hubungi CS kami. Hari ini ada dua yang bertugas. Indah di 081355551012. Sekali lagi, 081355551012. Kalau nomornya Indah sibuk, ada Mary 085266664461. Sekali lagi 085266664861.
1: Nah. Sudah disebutkan ya. Jadi sekali lagi buat good friend yang mau tanya-tanya, silakan hubungi Indah di 081355551012
0: atau ke Mary 085266666464461. Kak Aida, kita break dulu sebentar, nanti kita obrolin lagi tentang keseruan ini abis yang saat ini ya, Kak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di Jalan Gajah Mada yang mengarah ke Jalan MT Haryono terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di tol dalam kota Jatingaleh. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Kaligawe yang mengarah ke Genuk terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilar.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Back with us, ada Ovi, ada Dana, yes. Masih lanjut lagi bersama Kak Aida juga, Marketing Manager Be More Pro. Kita lanjut tanya-nanya lagi yuk.
1: Kak, ini kan balik lagi ya Kak ya, balik buat kita semua sebagai konsumer atau mungkin sebagai calon mitra, pasti akan langsung berpikir, wah ini menarik banget bisnisnya, oh kan sangat dimudahkan dan lain-lainnya. Pengen tahu gitu, secara performanya sendiri, bisnis ini nih udah gimana berjalannya, performanya tuh seperti apa yang membuat kita tuh akhirnya jadi kayak
2: ya. Jangan khawatir, Be More itu sudah operasional sejak September 2025 tahun kemarin. Berarti udah 10 bulanan ya. 10 bulan lah, hampir setahun. Dan sejak operasional sampai sekarang, unit kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 kendaraan. Dan alhamdulillahnya dari semua mitra itu mereka sangat puas dengan apa yang kita berikan setiap bulan. Mereka masih dapat keuntungan setiap bulan di samping cicilan mobilnya itu terbayarkan. Masih dapat keuntungan lagi. Nah, jadi itu artinya kita sudah berhasil mendevelop bisnis ini dengan baik para mitra, dan kita udah proven artinya ya. Udah personal nih, udah jalan sejak lama. Jadi bukan baru rencana, sudah ada tim profesional Be More yang mampu menghandle semua operasional dari awal persiapan sebelum mitra punya mobil, sampai mobilnya bekerja, sampai menghasilkan omset, menghasilkan passive income. Itu semua sudah berhasil dikerjakan oleh tim-tim dari Be More.
1: Dan pada saat kita udah melakukan perjanjian kerjasama pun juga udah ada ini juga, tadi Kaida sempat bilang ya, ada GPS juga yang membuat kita sebagai mitra, oh tahu nih kendaraan kita tuh ada di mana ya, nggak sih Kak?
2: Betul, jadi ini terkait keamanan kendaraan mitra ya, itu kan pasti akan jadi kekhawatiran tentu saja, gimana jaminan mobil kita dan aman nggak? Jadi memang semua itu dipikirkan, dipersiapkan secara matang oleh Be More dari awal banget. Mulai dari masuk data mitra, kemudian mobilnya sampai keluar, itu kita bantu loh prosesnya supaya bisa dipercepat. Karena kita kerjasama dengan banyak leasing juga. Setelah itu kita seleksi driver supaya pas mobilnya keluar bisa langsung diintegrasikan ke platform. Setelah itu kita rawat kendaraannya dengan baik. Semua itu dikerjakan oleh Be More. Nah, tentu saja ini dengan harapan supaya nanti setelah 5 tahun kendaraan mitra itu bisa dikembalikan ke pemiliknya dengan kondisi yang masih sangat layak.
1: Iyalah, betul. Karena memang itu udah buat passive income kita juga, dan setelah 5 tahun itu akan jadi kendaraan milik kita juga gitu kan ya, Kaida ya.
2: Betul, apalagi kan mobil yang kita pilih juga ini salah satunya mobil yang memang mendukung untuk kelancaran bisnis kita ini, itu BYD Atawan.
1: Oke, Kaida, ini kita harus break dulu sebentar. Mungkin buat good friend yang pingin ngobrol-ngobrol langsung sama customer service dari Be More Green, bisa ngubungin ke siapa ya, Kak?
2: Untuk good friend yang mau join menjadi mitra di Be More Green, hubungi CS kami. Hari ini ada dua yang bertugas. Indah di 0813-5555-1012. Sekali lagi, 0813-5555-1012. Kalau nomornya Indah sibuk, ada Mary 0852-66-66-66-4x4861. Sekali lagi 0852-66-66-4861.
0: Nah, sudah disebutkan ya. Jadi sekali lagi buat good friend yang mau tanya-tanya, silakan hubungi Indah di 0813-5555-1012
1: atau ke Mary 0852-66-66-66-4x4861. Kaida, kita break dulu sebentar, nanti kita obrolin lagi tentang keseruan ini abis yang saat ini ya Kak.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, Good Mood Club bareng Ovi Danar. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol seru nih, good friend. Buat lo yang mungkin lagi nyari passive income, terus juga lagi kepikiran ngobrol sama pasangan, punya kendaraan baru lucu kayaknya ya, Yang. Apalagi kendaraannya adalah mobil listrik. Nah, biar dapat kendaraan, terus juga jadiin passive income, ini lagi ngobrol-ngobrol seru bareng sama Kaida Madam. Ini adalah marketing manager dari Bimor Pro. Kaida, kita lanjut lagi obrolannya, yuk.
1: Yuk, aku mau nanya nih, sebagai orang umum aja nih, tadi kan dibilangnya katanya dapat keuntungan di setiap bulannya. Nah, kalau misalnya dari yang sudah ada deh sebelumnya, di angka berapa sih kita bisa dapat setiap bulannya, Kak, supaya yang lain makin semangat banget untuk gabung.
2: Oke. Ini kita bicara tentang potensi ya, berarti ya, simulasi. Betul. Ini hanya sekedar simulasi. Contohnya, sebulan dapat omset, anggaplah sebulan omsetnya 8 juta. Contoh ya, omset 8 juta sebulan, itu bayar cicilan di 5 juta.
1: Oke.
2: 500 biaya operator. Nah, itu berarti masih ada sekitar 2,5. Okay. 2,5 ini net profit. Ini yang kita share 60%-nya ke mitra. Seperti itu. Itu contoh ya. Sekali lagi bukan angka pasti. Jadi jangan sampai, aduh saya harus dapat nih 1 juta, 2 juta. Enggak. Mitra kami sejauh ini sampai dengan 10 bulan perjalanan operasional kami itu dapat keuntungan tiap bulan. Meskipun itu fluktuatif ya. Kadang bisa lebih besar, kadang lebih kecil. Karena tergantung apa yang akan terjadi di jalan. Kita kan gak tahu ya. Nah, seperti itu. Apalagi mobil yang kita tawarkan ini pilihan menarik ya. Mungkin orang-orang masih mikir, kenapa sih harus pakai BYD? Ini yang belum kita jelaskan ya, kenapa kita pilih
1: dan kenapa mobilnya spesifik mobil listrik gitu, Kak Aida?
2: Kenapa kita pakai mobil listrik? Karena kita ingin menciptakan ekosistem bisnis transportasi online dengan mobil listrik. Karena apa? Ya kita tahu BBM udah makin tinggi ya harganya.
1: Benar lagi.
2: Dan juga polusi itu luar biasa, jadi kita memilih untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan operasional. Menggunakan kendaraan listrik, biaya operasional hariannya itu cenderung lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa kita pilih BYD Atoan? Nah, ini yang keren. Ini salah satu brand terpercaya di dunia loh, dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Kenapa kita pilih ini? Karena baterainya itu dia pakai teknologi blade battery. Blade battery ini itu terbuat dari material litium. Itu awet banget. Itu udah lolos uji coba tusuk paku. Dan ini diklaim mampu bertahan 10-15 tahun. Baterainya ya, saking awetnya. Nah, yang paling paling urgent, paling inti di mobil listrik itu kan baterainya. Nah, betul. Jadi ini kalau bisa bertahan 10-15 tahun ini luar biasa. Masa kerja sama kita dengan mitra, ini kan 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, mobilnya kita kembalikan ke mitra. Berarti kondisinya itu masih sangat layak. Kan baru 5 tahun, sementara klaimnya sampai 15 tahun loh baterainya. Nah, berarti ini aman. Kemudian daya tempuhnya juga panjang, berarti cocok lah buat muter setiap hari. Karena mobil ini kan operasional terus setiap hari.
1: Betul.
2: Nah, cocok juga di bisnis ini. Dan juga dengan desain premium, fiturnya canggih, harga BYD Atoan ini tergolong kompetitif dan sangat terjangkau sebenarnya.
1: Tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Aida kembali. Jadi jangan kemana-mana, good friend.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club. Dan kita lagi ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang memang ini menarik banget buat lo yang pengen dapetin passive income.
1: Betul.
0: Terus dapet kendaraan baru juga. Hadir bareng sama kita marketing manager dari Bimor dapetin passive income. Terus dapet kendaraan baru juga. Hadir bareng sama kita marketing manager dari Bimor. Oh, ada Kak Aida M. Adam. Kak Aida, kita lanjut lagi pelannya yuk. Kalau misalnya ngomongin tentang kayak gini, ini kan sebenarnya secara apa namanya ya, secara kemitraan sendiri pun juga cukup affordable lah kalau misalnya bisa dibilang. Apalagi untuk DP sendiri harganya ya mendapatkan apa namanya ya apa sih namanya subsidi dari BYD-nya itu sendiri. Bisa dapat lebih dari satu unit nggak sih Kak?
1: Nah, ini pasti orang banyak yang mikir gitu, daripada beli sendiri BYD itu harganya 40 jutaan di sini. DP cuman 25 juta, itu pun bukan DP aja ya, banyak biaya lain-lainnya. Jadi kalau misalkan namanya masuk dalam 5 yang daftar pertama tadi, karena kuotanya kan cuma 5 ya hari ini ya,
2: dapat
1: subsidi. Kalau namanya masuk, kalau dananya ada, kenapa nggak beli lebih dari satu? Maksudnya gitu, karena kan ya manfaatkan kesempatan ini. OTR itu nggak seperti itu terus loh harganya, itu berubah-berubah OTR. Dan itu meskipun nanti kita dapat subsidi, kalau misalnya OTR-nya udah naik, ya nggak mungkin lah 25 juta lagi, nggak seperti iya itu. Itu pasti naik-naik terus. Jadi saran saya, kalau emang mampu ada duitnya, kenapa nggak beli langsung 5? Aja saran saya. Karena bener loh, itu banyak
2: mumpung
1: sekali
2: ya.
1: Hak-hak prioritas yang didapatkan kalau misalkan belinya 5. Dan juga kita banyak unit brand-brand merek lain ya di Bimor ini. Jadi kalau misalkan belinya, contohnya beli 5, itu bisa pilih mau merek apa aja mobilnya. Karena nggak BYD aja sebenarnya di Bimor. Ya, nanti boleh tanya ke CS kami.
2: Oke, siap.
0: Aku bertanya deh Kak, satu pertanyaan lagi boleh nggak?
2: Boleh dong.
1: Boleh.
0: Kalau mau jadi kemitra, mau jadi mitra, apa yang harus dipunya selain uang? Apakah ada syarat-syarat khusus lagi Kak atau gimana Kak?
1: Oke, ini sebenarnya kan mau dari latar belakang profesi apapun, oke lah, boleh lah jadi mitra. Karena kan yang ngurus operasionalnya bukan mitra sebenarnya. Itu Bimor. Jadi sebenarnya siapapun dia, mau dari latar belakang profesi apapun, yang gak masalah sebenarnya. Cuman yang pasti, karena dari awal kepemilikan mobil ini, yang pengajuan ke leasing, itu langsung menggunakan nama mitra. Jadi otomatis kalau namanya sudah bisa diajukan ke leasing dan dipastikan namanya aman, gak ada catatan hitam dari
0: bank
1: atau lolos BCBM ya.
0: Bener.
1: Nah itu berarti bisa. Kalau misalnya udah sadar diri, waduh namanya gak bisa lagi.

0: cicilan bulanan, dapat passive income setelah 5 tahun, mobil dikembalikan ke mitra. Terparkir dah tuh BYD di depan rumah. Dapat bisnis, dapat mobil, dapat passive income bulanan.
1: Seru ya, banyak banget untungnya jadinya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Ida sudah ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini.
2: Yes, ini
0: sama-sama Mbak Ovi, sama-sama Mas Danar.
2: Apalagi buat teman-teman yang mau punya passive income, ini langsung ngobrol bareng sama marketing manager Bimore Pro, ada Kak Ida M. Adam yang ngobrol-ngobrol di sini. Bimore Green menjadi salah satu solusi untuk bisa buat good friend punya aset kendaraan sekaligus menjadi passive income tanpa ribet urus operasionalnya. Jangan sampai lewatin juga seperti yang disampaikan Kak Ida, untuk promo-promo terbatas hari ini langsung hubungin customer service yang sudah kita sebut sedari tadi ya good friend ya. Kak Ida, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Kak.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mas Danar, Mbak Ovi.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak.
0: Delta FM, hits terenak. Yang baru di Delta

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

terenak kayak yang ini. Walk me home in the day.

0: Delta FM, 100% lagu enak.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Okay, so it was...

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Udah.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
3: Pemisahan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat

0: damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
1: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
2: Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluluh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
3: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
4: Ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini, kan ada yang punya TV, ada yang punya perhiasan lainnya, sekitar 2,5 miliar.
3: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
5: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
3: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
2: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
6: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
7: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
6: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan, Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
8: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
6: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
9: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak, dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
10: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal, masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya, seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
9: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan.
2: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassenijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassenijabar.net.
2: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
12: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari tiga orang saksi.
13: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
12: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
14: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
15: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional koperasi kami.
14: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plsni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Sih, tapi ya...
2: 100% lagu enak.
3: Sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
6: Delta FM, Hits Terenak.

Delta FM, hits terenak. Shine bright like a diamond.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kualitas udara Bandung termasuk terburuk. Bandara Husein uji coba penerbangan awal Agustus. Kapolrestabes Bandung bantah situasi Kota Bandung mencekam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah kota sedang memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau biru atau RTHB sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain mengukur luas ruang terbuka hijau, indeks juga memperhitungkan kualitas vegetasi, sumber air, serta kebersihan udara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan menyebut kualitas udara Kota Bandung saat ini termasuk yang terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan indeks RTHB dinilai menjadi mendesak dibandingkan pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung belum mengalokasikan pengadaan lahan RTH pada perubahan anggaran tahun ini, namun memilih lebih dulu mengejar pemenuhan indeks RTHB, karena masih ada proses penyelarasan dengan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, atau ATR BPN.
2: Kita sedang mengejar indeks RTHB dulu, dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD, sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu, baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Kalau RTHB berupa indeks, indeks termasuk menghitung tidak hanya luasan, tetapi juga vegetasi, sumber air, kebersihan udara. Nah, sekarang ini saya harus akui bahwa kebersihan

0: udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Dan itu disebabkan oleh partikel diesel.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi infrastruktur penunjang di sekitar Bandara Husein Sastra Negara menjelang rencana operasional kembali terminal penumpang angkutan udara tersebut. Farhan menilai masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan sehingga pihaknya akan kembali memanggil sejumlah dinas terkait untuk melakukan penyempurnaan. Perbaikan menjadi penting agar masyarakat memperoleh akses yang nyaman ketika aktivitas penerbangan kembali berlangsung. Farhan menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang memiliki kewenangan pemerintah Kota Bandung selesai sebelum pertengahan Agustus agar siap mendukung agenda

0: masih di bawah 50%. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, melibatkan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
1: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya di Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas, termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
3: Sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya, kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan, harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada perlu mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
0: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
4: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasanya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
0: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personel untuk mengawal keandalan listrik di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai lapisan

0: dan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano mengatakan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
1: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personel, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit gerudo bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham. Yeay.
4: Delta FM, hits terenak.

of. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
2: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: nih buat good friends ya, sekarang WNI yang mau ngelepas kewarganegaraan ada tarifnya.
1: Betul.
0: 5 million anjay. Itu 5 tarifnya gimana juta. Ya?
1: Tergantung negara yang mau dikunjungi atau ukur tinggi badan.
0: Enggak. 5 juta. Ini tergantung berapa banyak bulu yang tubuh kita ya. 5 juta namanya penerimaan negara bukan pajak. Diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 nih, baru banget tahun 2026. Udah ditandatangani sama presiden, udah diundangkan juga 2 Juli kemarin 2026. Nah, ini berdasarkan pasal 10 peraturan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal pengundangan. Jadi mulai 2 Agustus nanti, ya udah sah, jebret. Lo mau pindah, bayar 5 juta.
1: Kalau nggak pindah, berarti dikasih 5 juta?
0: Iya.
1: Wah, semoga begitu ya.
0: Ya kagak dong.
1: Oh, enggak ya, tur.
0: Jadi tarif ini dikenain buat WNI yang secara sukarela ngajuin pelepasan ke warga negara Indonesia.
1: Oh, salah ini ternyata surat edaran dari India, WNI-nya warga negara India.
0: Bukan. Penetapan tarif ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif dan juga tarif layanan penerimaan negara bukan pajak di bawah Kementerian Hukum. Gitu. Jadi kalau misalnya pindah ke luar negeri, lu bakalan ya lu harus bayar 5 juta tadi.
1: Ya lu cari negara yang bisa gantiin bayar itu.
0: Siapa negara yang mau gantiin begitu-gitu? Bayar aja sih lo kalau misalnya mau pindah ke luar negeri. Berarti kan lo punya duit, lo bayar aja goceng. Ya elah, pusing amat.
2: Sombong amat.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak.
1: Yo, udah pasti terenak.
0: Ini ada info katanya menurut survei ya, biaya hidup jadi sumber stres Gen Z sama milenial. Gua ngambil sumbernya dari Kompas. Ini survei global Deloitte 2025. 4 tahun berturut-turut kekhawatiran terbesar Gen Z gaya hidup. Ada 39% Gen Z sama 42% milenial naro kenaikan biaya hidup adalah masalah terbesar mereka selama ini. Yang lain kayak kesehatan mental, lingkungan, politik itu juga masuk ke sumber stres. Karena banyak orang yang ngerasa secara finansial dia belum aman.
1: Iya, apa harga-harga naik.
0: Gaji gitu-gitu aja.
1: Iya, gaji menurun, bahkan ada yang menurun.
0: Ada yang menurun, bahkan lebih dari 50% bilang mereka tuh hidup dari gaji ke gaji. Dari bulan ke bulan, misalnya nih akhir bulan.
1: Iya.
0: Ya misalnya sehari sebelum gajian, ya paling duit tinggal cepet atau gocap. Besok gajian, ya hidup lu besok tergantung lu besok gajian apa enggak.
1: Itu gitu. Kalau ujung tanggalnya 30 ya, apa dompet dibuka, isinya bon semua.
0: Nah itu dia, pahlawan-pahlawan pada baris tuh. Pati murah, baris banyak banget di seribuan kan. Gitu, gaji habis buat kebutuhan bulanan. Seperti gak responden bilang, sulit nih, menuhin kebutuhan hidup tiap bulan. 40%-nya khawatir, gak akan mampu pensiun, kondisi finansialnya aman. Sekarang gimana lu pensiun aman? Lu sekarang masih produktif aja, kita deg-degan mulu ya kan?
1: Iya, ada dari banyak temen gue yang udah pensiun.
0: Ada berapa yang kehidupannya agak pusing iya, sekarang? Iya,
1: begitu BPJS-nya dicairin tuh tunjangan hari tua.
0: JHT.
1: Nggak, setengah apa 6 bulan paling udah habis.
0: Ya itu dia memang. Sekarang makanya lagi zaman banget namanya side hustle. Side hustle-nya misalnya lu kerja jadi staff di mana, ya lu side job lu jadi direktur di Microsoft,
1: yeah, side job, gitu kan. Side job
0: jadi pondasi malahan sekarang.
1: Jadi biasa aja gitu ya. Jadi kayaknya ya udah gitu.
0: Bahkan tukang nasi goreng dekat rumah gua, tukang ketoprak dekat rumah gua ya.
1: Iya.
0: Dia gua tanya nih, dia emang enak banget tapi enggak tiap hari dijualan. Gua tanya kan, kalau rame dapat berapa Bang semalam? Wah, bisa 600-700. Kalau sepi berapa? Bisa 3 juta 4 juta.
1: Karena kalau sepi dia nyolong motor kan.
0: Kalau sepi gua ada waktu buat maling motor, kata dia gitu.
1: Malah lebihnya kadang bongkar mart-mart itu.

0: bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeay.
0: Dubai. Di ruangan ini cuman gue yang udah pernah ke Dubai 2 kali ya?
1: Gue udah pernah ngimpi sih 2 kali.
0: Oke. Siap. Bikin mesin roti gratis 24 jam biar masyarakat gak ada yang tidur dalam kondisi lapar. Wah gila sih.
1: Keren.
0: Gue salut nih emang kayak gini-gini. Jadi ngeluncurin ada program kemanusiaan namanya Bread for All. Jadi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kebutuhan pangannya kan tetap harus dipenuhin. Orang berpenghasilan rendah bukan berarti nafsu makannya rendah. Malahan kadang-kadang nafsu makannya malah tinggi tuh. Karena dia kerjanya keras. Akhirnya
1: kayak Puto nih, motor aja harus kenyang dulu.
0: Iya, selamu semua. Orang Indonesia rata-rata kalau tidur kagak kenyang, gak bisa ngantuk. Jadi di program ini ada mesin penjual gitu, ditempatin di berbagai macam lokasi termasuk supermarket. Tapi namanya mesin penjual, tidak berjualan. Dia nyediain makanan gratis buat warga yang memenuhi syarat. Menunya macam-macam, gak cuma roti. Ada nasi biryani, ada pizza. Jadi si penerima ini punya berbagai pilihan. Lo tinggal scan aja Emirates ID lo, di scan tit. Satu porsi makanan setiap hari gratis.
1: Itu pasti syaratnya minimal lo harus punya 1 Lamborghini untuk menerima kartu itu.
0: Enggak dong. 3 Lamborghini. Itu dianggap miskin misalnya. Jadi ini kayak MBG versi sana lah ya. Aduh. Jadi sekaligus jadi tempat donasi, ada fitur donasi, masyarakat bisa ikutan nyumbang. Dan lagi diperluas nih programnya ke lebih banyak penerima manfaat. Yang penting lo adalah orang yang susah, lo scan Emirates ID lo, bisa keluar roti, nasi biryani, sama pizza. Atau pizza, pilih salah satu.
1: Pertanyaan gue, di Dubai emang ada gembel juga?
0: Ada, banyak. Sebenarnya nih orang-orang susah belum termasuk, maksudnya belum pasti gembel ya. Dia mungkin kekayaannya tidak sekaya syekh-syekh yang ada di Dubai.
1: Berarti kaya juga.
0: Iya. Jadi digagas sama Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktum. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kesalahan, ada kesalahan ya kita maktum aja.
1: Maktum ya.
0: Ini jadi bagian upaya dari Dubai untuk memperkuat solidaritas sosial, memastikan kelompok rentan akses terhadap makanan layaknya tetap tinggi. Ini aduh keren banget dan negara-negara lain maksud gua kayak lu kalau pakai mesin, lu di mana korupsinya?
1: Iya, betul.
0: Lu tinggal cetit makanan keluar, semua orang bisa donasi. Kalau yang sekarang banyak banget korupsinya, gila. Nih bahkan ya motor dikorupsi, ompreng dikorupsi, terus tablet dikorupsi. Ya gila, semuanya dikorupsi.
1: Ada lagi yang terbaru, mobil bak terbuka dikorupsi juga.
0: Gua enggak ngerti lagi deh, pusing.
1: Gua ngerinya gini.
0: Kagak takut lu meneraka lu.
1: Ngerinya gini, uang hasil korupsi dikorupsi.
0: Ah, gila. Ini orang-orang kayak gini biasanya pelitnya nih ya. Dosanya aja enggak bakal dibagi kalau misalnya kayak gini. Ampun.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Nih, bareng gue juga dong.
0: Ada Bang Inet, ada produser Vito, ada Luna, ada Apis, ada Damar juga nih di sini nih.
1: Lengkap sekarang, paket komplit.
0: Asik, asik, asik, asik. Kenapa sih liburan waktu kecil tuh paling susah dilupain?
1: Betul.
0: Karena itu membekas banget memorinya, bahkan lebih diinget daripada ulang tahun loh. Surveinya tadi 62% responden bilang kenangan liburan di 5-10 tahun paling membekas, paling berkesan, bahkan lebih diinget daripada ulang tahun.
1: Karena itu pecah telur untuk pertama kali gitu.
0: Itu emang usia emas pembentukan memori. Makanya kalau lo punya anak dari kecil sampai remaja gitu ya, kalau bisa jangan dimarahin terlalu berlebihan, jangan digebukin, dibanting, disetrum. Nah itu kalau bisa jangan.
1: Iya, kalo
0: gitu. Tapi gue gitu, kecil digebukin loh.
1: Damar ngopi tuh gitu. Ntar kalau anak gue marah, kalau gue marah anak gue suka dibilangin, gue sop, nggak gue tampar nggak. Sini deket pintu, tangannya jepit pintu.
0: Aneh. Ujungnya doang lagi sakit banget itu. Karena itu usia emas membutuhkan memori.
1: Betul.
0: Memorinya itu kesimpan jangka panjang.
1: Betul.
0: Berkembang lebih matang. Makanya kalau anak dari kecil sopan, biasanya ke gede tuh makin sopan, sopan, iya, sopan.
1: Adabnya gitu. Udah terbentuk.
0: Iya. Ya. Dan yang paling penting dikasih makan uang halal itu yang paling
1: betul.
0: Soalnya nih kan,
1: jangan uang hasil korupsi ya.
0: Ya iya gila. Itu kan uang haram.
1: Iya.
0: Haram masuk ke tubuh bekas korupsi haram. Anak-anaknya
1: cucu-cucu
0: makan ya. Uang haram, cucunya uang haram. Enggak mungkin lah. Mana mungkin bisa berkah hidupnya.
1: Makanya circle korupsi itu enggak habis-habis. Kalau kita jadi ngomongin korupsi sih.
0: Lanjut aja ya sini ya.
1: Iya.
0: Karena kan kalau liburan biasanya tuh suasananya beda, tempatnya baru.
1: Heeh.
0: Keragunan pertama kali, ke taman safari pertama kali, kayak gitu-gitu kan happy, ke pantai pertama kali. Dan secara psikologis ada efek namanya efek von Restorff.
1: Apa tuh?
0: Kecenderungan otak. Lu masa gak pernah denger sih? Enggak. Efek von Restorff?
1: Enggak.
0: Sama sekali?
1: Enggak, gue tuh Pramus Concept Store dulu.
0: Oh, jauh ya, iya, jauh iya. Ya. Jadi kecenderungan otak lebih mudah mengingat pengalaman yang unik atau berbeda dari rutinitas. Makanya dibilang, kalau misalnya nih ya, lu mau kreatif, setiap hari lu harus berangkat kerja lewat rute yang beda-beda.
1: Iya.
0: Lu biasanya lewat mana?
1: Biar ada pengalaman. Gue biasanya lewat, wah susah gue jabarin ya.
0: Gak kan dari Ciledug,
1: ya, Ciledug
0: terus Senayan.
1: Enggak, masuk Petukangan.
0: Petukangan terus.
1: Petukangan Bintaro Kodam tuh.
0: Oh, Bintaro Kodam.
1: Terus Veteran.
0: Veteran.
1: Haji Muhi.
0: Oke,
1: okay, masuk Pondok Indah.
0: Pinang Mas,
1: luar Pondok Indah, terus nyebrang ke arah dalam, tembus ke
0: Fatmawati.
1: Haji Nawawi dulu
0: iya,
1: masuk
0: iya.
1: Gitu, baru. Karena gue baru jalur baru lagi dalam jalan musyawarah tuh gue masuk lagi pokoknya.
0: Oh, pokoknya
1: gue akamsi banget tuh gue.
0: Nah, masa kalau bisa nih besok nih, kan jalan banyak tuh dari Ciledug.
1: Iya, iya.
0: Dari Ciledug nih, Pandeglang dulu.
1: Iya, gue ke Balaraja
0: emang. Balaraja, Pandeglang, Lampung, Jambi,
1: iya.
0: Nah baru ke arah sini.
1: Itu gue emang, gue itu motor gue kan 1 liter 56 kilo ya. Gue pengen pas berangkat itu ngabisin satu tangki gitu.
0: Nah itu. Jadi lu lebih kreatif.
1: Jadi sampai depan kantor, Pak, tolong turunin saya, Pak. Saking pegelnya duduk.
0: Jadi liburan tuh bukan hal-hal mewah doang, tapi waktu berkualitas yang quality time itu sama keluarga.
1: Betul.
0: Kenangannya tuh bertahan seumur hidup tau. Gue juga makanya gue masih inget banget dulu ke Jogja, yang paling sering ke Bandung karena bokap gue kan orang Bandung. Sama ke Malang karena nyokap gue orang Malang. Bahkan gue sampai inget sampai detik ini ya, dulu itu waktu gue liburan ke Malang, kalau di atas jam 7 malam di rumah nenek gue tuh tengah kota deket alun-alun.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di atas jam 7 malam lu ngomong nih, lu tiup gitu masih keluar busa,
1: capek
0: busa
1: luar,
0: aja. Lu kena venom,
1: luar embun, racun. Luar apa?
0: Luar embun gitu.
1: Iya, kayak istilahnya saking dinginnya
0: jam 7 malam lu keluar hidung lu tuh sakit. Lu kalau ngomong keluar embunnya saking dinginnya gua tuh keinget sampai sekarang.
1: Zaman itu cuma naik gunung aja tuh yang keluar kayak gitu tuh, keluar
0: itu.
1: Kayak orang rokok.
0: Aduh, gunung sampai tuh.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yo.
0: Ini gara-gara Piala Dunia ya. Mm-mm. Lu tebak nih ya, gua mau humming lagu apa?
1: Said maybe. Oke, kita nyanyi sampai jam 6 ya. 6 pagi.
0: Ini gara-gara Piala Dunia, Wonderwall Oasis naik ke nomor 4 Billboard Global 200 dan Global exclude US. Kok bisa ya, kenapa ya? Maksudnya kan ini diselenggarain bukan di Inggris.
1: Iya.
0: Terus juga bukan
1: yang menang juga bukan Inggris kan?
0: Yang menang juga bukan Inggris. Iya. Gitu. Iya, tapi kan ya emang timnas Inggris Piala Dunia nyanyi Wonderwall. Abis pertandingan dia selalu nyanyi sama supporternya. Oh iya, tapi kan nggak pas, bukan lagu kebangsaan.
1: Iya, itu jadi men-second lagu ini kan. Men-second maksudnya membekas gitu.
0: Aduh. Lagu resminya yang nomor satu jelas Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die. Tapi yang nyanyi kan Shakira sama Burna Boy ya. Dua. Sebentar, Shakira itu kedua kali tuh Afrika.
1: Iya.
0: Sebelumnya udah pernah. Terus 2014, 2018 Shakira lagi. Dia tuh sekarang Shakira lagi, dia kayak ratu World Cup gitu loh.
1: Iya.
0: Dan gue lihat pas gue nonton Shakira yang terakhir nih, gue kayak subhanallah, bener-bener indahnya ciptaanmu ya Allah. Iya, gitu gue.
1: Betul.
0: Dulu dan diselingkuhin sama Pique.
1: Nah,
0: gua,
1: itu
0: sampai gue keplak loh kemarin Pique. Maksud gue nggak sengaja, mungkin gue sangat emosi kali gue ceplak, goblok gitu.
1: Lu cubit amandelnya, lu cubit
0: gila.
1: Nggak taunya asal gue sih nggak apa-apa dan namanya cowok bandel mah wajar
0: ya, tapi lu ya meninggalkan asal Shakira
1: jangan,
0: anjir.
1: Dia jangan meninggalkan Shakira untuk ini
0: untuk Shakiron masalahnya gitu, ninggalin Shakira untuk Shakiron
1: untuk terus puyol.
0: Itu dia ya cowok ya, lu
1: pernah kan pada bosan, jangan Shakira ganti ya, harus Shakira dari Madura.
0: Makanya kalau bisa ya lu bener-bener terserah lu, tapi lu jangan tinggalin rumah yang bener-bener rumah istri sah lu gitu lo. Gue sebel tau mau cocok kayak gitu.
1: Dulu di tongkrongan sempat
0: ada. Kenapa gosip lu?
1: Lu boleh minum di mana aja tapi botol bawa pulang.
0: Iya, betul.
1: Gue minum di mana aja botol bawa pulang, kalau minum bawa tumbler gitu.
0: Ini gara-gara di jadi lagu Die Die ini bertahan 4 minggu di puncak Billboard. Selama 4 minggu di posisi teratas loh. Dan Wonderwall naik gara-gara kan ya seperti biasa ya. Begitu selesai, mereka pada nyanyi Wonderwall, Wonderwall. Akhirnya streamingnya naik 64% loh.
1: Itu sempat mau dimusikin Wonderwall, Wonderwall.
0: Ini sebuah fenomena di mana kita bisa bilang musik sama sepak bola emang jadi satu.
1: Udah kawin-kawin lah gitu.
0: Semua World Cup ada soundtracknya. Tapi gue juga kebayang kalau nggak di soundtracknya kayak hening banget sih kan. Lagi main hening, diem aja.
1: Tangan doang, tepuk tangan.
0: Iya. Udah gitu kalau gue main basket hari Rabu malam itu juga kita ada speakernya, ada musiknya. Jadi kayak ngepam semangat kita gitu loh.
1: Kayak IBL tuh. Itu
0: iya, musiknya juga gede.
1: Gue yang bikin tuh.
0: Gue selama kegiatan-kegiatan gue tuh banyak dipengaruhi sama musik sih, banyak ditemenin. Kecuali sholat gue nggak pakai musik kalau sholat. Selalu gue nggak pernah.
1: Lu gitu. Kalau main basket lu ada speaker pasti sering bunyi pem pem
0: pem pem pem. Bukan IBL. Oh, bukan IBL. Jadi nggak ada suara-suara kayak gitu. Ini dari stadion sampai tanggal lagu ini jadi simbol kenangan ya buat jutaan supporter di seluruh dunia. Tapi kayaknya kan tau Oasis. Iya kan?
1: Iya dia nggak bayar tapi.
0: Dia nggak bayar tapi dia naik. Tapi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, yang buat lagu abis main, menurut lo apa?
1: Ling Serungi.
0: Gila. Ling Serungi. Siapa yang mana? Iya itu enak sih. Kalau kayak ini, Garuda di dadaku. Itu apa? Netral. Si itu juga. Itu enak banget tuh. Pipi Gaskins gimana?
1: Dari mata sang Garuda.
0: Iya.
1: Indonesia.
0: Kebarkan semangatku, kan ku bela.
1: Cuma pas nobar itu banyak lagu diputar juga, Ragu Roma.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Pangkal bareng Ilham nih. Gila. Kenapa lu? Ngam. Lu kok happy gitu sih?
1: Gulanya melonjak.
0: Ini nih, Spotify ngapus 75 lagu AI yang dianggap spam. Ini gue seneng sih.
1: Betul.
0: Iya, tadi gue bilang apa? Ah, salah denger. 70 juta. Gue jutanya pelan. 75 juta lagu. Ya.
1: Dalam hati.
0: Iya.
1: 75
0: tapi gue suka sih dengan kayak gini tuh, gue suka karena gue nggak, ya nggak apa-apa, teknologi berkembang tuh bagus banget, cuman kalau misalnya lu jadi terlalu mudah membuat apapun, jadi hal-hal itu tidak berharga jadinya.
1: Iya, otak lu nggak bekerja banget gitu.
0: Betul, contohnya nih sekarang lu makan lobster kan murah, sekarang kan mahal. Mahal jadinya berharga. Dulu di Amerika itu lobster itu adalah makanan pekerja kelas bawah. Saking dulu banyaknya lobster. Tapi sekarang kan jadi berharga gitu. Begitupun lagu. Kalau semua orang bisa bikin lagu, lagu-lagu bagus jadi gak ada harganya.
1: No proud ya.
0: Iya. No, makanya dihapus sama Spotify 75 juta lagu buatan AI. Ini ya, semua gini,
1: makanya dihapus juta.
0: 75 kan udah gua.
1: Dalam hati.
0: Oh, oke. Jadi makanya nih musisi-musisi pada seneng nih.
1: Iya.
0: Orang-orang. Iya. Ini 12 bulan terakhir loh dihapus semuanya. Yang mau diberantas tuh spam sama manipulasi streaming.
1: Betul.
0: Soalnya kan sekarang nih lu ngupload lagu banyak, dieksploitasi sistem royaltinya, pemutaran yang enggak alami, lu dapat duit banyak, karya jadi apa namanya, jadi tidak berharga, Spotify keluar duit banyak, jadinya semuanya rugi gitu.
1: Bener-bener kalau dari AI itu kayak one hit wonder banget nih lagu ya.
0: Iya, tapi sekali lagi AI itu bukan musuh Spotify. Spotify sama sekali tidak melarang. Yang penting dilakukan selama secara bertanggung jawab dan fokusnya tuh di konten-konten yang bermasalah. Misalnya lu bikin lagu, lu niru lagu yang lain terlalu mirip, deep fake. Terus juga streaming palsu, ngerugiin kreator, ngerugiin pendengar. Udah gitu lagi dibangun standar penggunaan AI.
1: Betul.
0: Jadi kalo ekosistem musik itu lebih, ya tetap sehat lah.
1: Iya, lu kalau bikin lagu dari AI, lu harus pinter-pinter komen perintah ke AI-nya yang begini, gitu.
0: Iya, makanya gitu.
1: Terus simpel, anak gue SD, si lu Raja tuh.
0: Bikin lagu kan
1: sekarang. Bikin lagu dari Suno AI itu. Lagunya ini apa, death metal gitu.
0: Nah, tapi kan kalau gitu ya nggak tahu gitu kan. Nggak tahu apa. Ya gitu deh. Nih, coba nih ya. Nih kita misalnya bermain, bikin lagu gitu kan. Nih lu bisa nggak nebak lagu-lagu yang gua hamingin nih ya. Lu kan udah lama kerja di radio nih, kan. Apa? Ya betul.
1: Sebetulnya dari intonasi ke falsan ada banget.
0: Iya. Lagu kedua nih ya. Nih. Iya betul. Nilai lo nol gede, nol besar, payah.
1: Biarin gue di radio, gue ngapalin lagu, gue ngapalin iklan.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Iya.
0: King Charles.
1: Wih, nah, dia berarti raja ya?
0: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
1: Please welcome King Charles. Lagunya lagu tenene tenene
0: tenene. Charles Whisper ya. Gajinya 1,2 miliar per tahun.
1: Ah, kecil. Masih gedean Febri.
0: Hah?
1: Febri 74 kilo masnya.
0: Ya, gua gak ngerti tuh mah. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun, kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
1: Iya.
0: Tunjangannya nih per bulan, itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
1: Buat bayar ini home.
0: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
1: Apa tuh?
0: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
1: Iya.
0: Lu makan gratis setiap hari kerja.
1: Iya.
0: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
1: Wow.
0: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya.
1: Tenenet.
0: Tenenet. Kerjanya ngapain? Ya ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu kan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
1: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
0: Jadi ada ekspresinya aja. Tapi yang diminta bukan cuma jago kamera juga.
1: Iya, tapi jago kandang.
0: Jago kandang. Itu juga penting tuh. Penting tuh. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi yang lagi bokeh.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Ini membuat kerajaan makin digital nih sekarang. Ini kayaknya nih ya. Dia menjadi influencer. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu. Apa dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu. Kalau nggak DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
0: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau enggak ini nih, nembok biar rapi gimana tuh? Ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Kayak tukang nih dia ya.
1: Nembok dengan semen sedikit.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Ini kayaknya mau ngikutin jejak William and Kate. Kan sekarang dia lagi bikin banyak video-video sinematik bareng sama filmmaker profesional gitu kan. Lu seru banget sih, gue jadi pengen kerja di sini tapi gue enggak bisa ngedit.
1: Iya.
0: Gue jiwa storytellingnya ada. Kalau lu kan sakit jiwanya ada.
1: Oh,
0: nah ini jiwa storytellingnya ada gue.
1: Kita di sana aja. Pak di sana belum dipajekin.
0: Di sana lu kata siapa? Di sana pajaknya lebih gede daripada di sini. Kacau.
1: Di sana pajaknya.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Kita mau ngomongin soal ada studi bahwa olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik keturunan.
1: Apa itu maksudnya?
0: Ternyata buat calon ayah, olahraga itu penting. Bukan cuma calon ayah, buat semua manusia olahraga itu penting. Bisa berdampak ke kesehatan anak di masa depan, tahu.
1: Jadi tapi ini enggak bisa buat calon anak ya.
0: Enggak bisa, kan calon anak belum.
1: Oh, iya,
0: masih jadi sperma ya. Ini bukan bikin sperma lebih sehat doang, tapi ada penelitian terbaru nemuin kalau olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik sperma, yaitu cara gen bekerja tanpa ngubah DNA. Jadi gennya enggak berubah tapi cara kerjanya iya. Lewat mekanisme DNA metilation. Ini apa modifikasi itu? Histon dan small non coding RNA. Nah, ini Mas, ini si apa ribet kan nih bahasanya ya.
1: Dia mau ngeluarin album baru kali ganti nama.
0: Salah, enggak ada. Bukan.
1: Oh iya iya.
0: Jadi ada beberapa penelitian, perubahan itu dikaitin sama metabolisme yang lebih baik. Fungsi otak yang optimal, hingga daya tahan tubuh yang lebih bagus pada keturunan kita. Makanya jangan-jangan gua kan, menurut gua fisik gua tuh kuat menurut gue. Kalau cuman ngelawan cungung-cungung ini nih, elah enggak ada apa-apanya pasti.
1: Oh iya.
0: Secara fisik jangan-jangan lu bokap gua rajin olahraga.
1: Gue dulu makanya pansen waktu gue tawuran 7 orang tuh masuk rumah sakit semua.
0: Nganterin lu kan?
1: Nganterin gue daftar yang ada satu naruh KTP-nya.
0: 7 orang masuk rumah sakit nganterin lu semua. Soalnya ada temen gue, seumuran gue nih, hampir tiap hari bolak-balik rumah sakit. Karena dia dokter, gitu. Bukan karena dia sakit. Sensitivitas insulin juga lebih bagus. Artinya anak-anak potensi kemampuan ngatur gula darahnya lebih sehat sejak dini. Makanya alhamdulillah, gue umur segini, apa aja gue makan, apa aja gue minum, alhamdulillah semuanya rendah. Kolesterolnya rendah,
1: alhamdulillah.
0: Gulanya rendah, alhamdulillah. Darah tinggi rendah, asam uratnya rendah. Semuanya insya Allah aman. Karena gue juga suka olahraga, gitu.
1: Kenapa jadi ngucek-ngucek? Gua ngeliat loh, gua tendang nih.
0: Jadi ternyata persiapan punya anak tuh bukan cuma tugas ibu doang, tapi tugas bapak juga sangat penting perannya.
1: Berarti ada keturunan bapaknya mempengaruhi ke anak gitu ya?
0: Oh iya banget.
1: Kayak gua doyan makan emping, gua kebal-kebal aja nih kan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita
1: berarti
0: tunggu ya.
1: Berarti anak gua kasih ya, bubur sereal emping.
0: Ah jangan dong.

0: Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co. bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu, jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @saf&co. Saf & Co, Constellation of Sense.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Alibaba udah ngelawan karyawan, ngelarang karyawan pakai cloud sekarang.
1: Oh.
0: Untuk ngindarin pelacakan.
1: Ini ada perusahaan baru yang putih-putih melati.
0: Alibaba. Merah-merah delima.
1: Pinocchio.
0: Siapa yang baik hati?
1: Cinderella.
0: Bukan, yang baik hati gebukin maling gitu.
1: Oh, gitu ya. Oh.
0: Nanti disayang
1: mama.
0: Oke, tua lo ya. Alibaba udah resmi ngeblokir cloud nih.
1: Sobat, kenapa dia sombong banget?
0: Sobat Peter Pan.
1: Good friend.
0: Mulai 10 Juli enggak boleh karyawan pakai AI coding cloud code buatan Anthropic.
1: Kenapa? Musuhan dia.
0: Adalah sampai dibikinin lagu loh sama Alibaba.
1: Apa tuh?
0: Anthropak, Anthropic kebora gitu.
1: Pite Anthropak.
0: Aduh, Pite Anthropic dong. Iya. Dianggap beresiko tinggi.
1: Ada virusnya kah?
0: Bukan ada virusnya, bisa dilacak. Jadi sekarang orang-orang yang kerja di Alibaba diarahin menggunakan Coder. Ini platform AI coding buatan internal perusahaan. Tapi orang yang kerja di Delta FM tidak dipaksa menggunakan ini.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: ngapain?
1: Nggak ada urgensinya.
0: Iya, juga. Diduga ada pelacakan pengguna. Wah, Gunung Kawi nih. Pengguna-guna. Keputusan ini muncul gara-gara ada mekanisme pelacakan yang bisa mengidentifikasi pengguna asal China.
1: Seksual dia, pelacakan seksual.
0: Pelecehan.
1: Ya.
0: Akhirnya Anthropic buka suara. Antara ada lagunya Anthropak.
1: Udah, tadi
0: oh,
1: udah.
0: Oke, okay, thank you.
1: Bang, Anthropak 2 enggak pedes.
0: Ketoprak. Anthropic udah ngejelasin fitur itu adalah eksperimen buat cegah penyalahgunaan akun dan pencurian model AI.
1: Bekas manusia laba-laba dia.
0: Aduh,
1: Spider-Man.
0: Oke. Makanya ini memicu kekhawatiran privacy. Walaupun kayak gitu, temuan ini tuh bikin si Alibaba kayak, walaupun Anthropic udah buka suara ya.
1: Iya.
0: Tetap aja khawatir. Spionase korporat. Soalnya persaingan AI makin panas sekarang.
1: Ya ini sekedar masukan aja buat Alibaba dan karyawannya ya. Kalau nanti karyawannya ada yang nelpon, nanya ibu kandung jangan dijawab.
0: Nah, apalagi 3 digit terakhir nomor ATM ya. Itu juga bahaya tuh. Jadi bukan cuma teknologi doang, tapi soal keamanan data dan kepercayaan pengguna.
1: Betul.
0: Gunung Kawi dong.
1: Pengguna-guna
0: iya,
1: loh.
0: Iya betul.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
1: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
1: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, yeah. Norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama, apa namanya, lembaganya,
1: yayasan itu apa?
0: Bukan, bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
1: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
0: Ngeri, ngeri. Bang, yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
1: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin. Mana

0: penasaran keseruan mangkal bareng Ilham? Eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pegang nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark, kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh, wah, kenapa gak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan
1: iya.
0: Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah gak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya
0: dong. Oh, Siti Nurbaya, sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Pak Purbaya. Iya. Tapi kalau misalnya lu di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu, lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya, zek, gitu.
0: Ih, apa?
1: Geledekin
0: gitu. Toto.
1: Eh, belum nikah.
0: Enggak, doang. Tapi matanya gede. Konon, jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh, taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana. Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu kan. Prank.
1: Disenderin ke pohon terus di strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada. Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat itu lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Iya.
0: LGBT nih Bang Denny nih.

0: Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu. Jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @saf&co. Saf & Co, Constellation of Sense.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Aka Mr. Lesman.
1: Asik.
0: Tadi lagu memory ya, Spandau Ballet, judulnya
1: Aduh. Sobat Del, takut friends kita mau ngomongin soal katanya cewek cerewet, iya atau enggak sih? Jadi ternyata cewek itu sehari harus ngabisin 20.000 kosakata. Kalau ngomel, buset. Kalau misalnya cewek lagi ngomel, ya dia kejar target aja itu mah. Harus 20.000 kata soalnya.
0: Kayak orang ngejahit ya.
1: Iya, soalnya memang begitu. Cewek jatah ngobongnya harus lebih banyak dibandingin cowok.
0: 20.000 kata ya? Kalau cowok kan 19.750.
1: Kagak. Ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ada studi ilmiahnya nunjukin kalau rata-rata cewek lama cowok itu sama-sama ngabisin sekitar 16.000 kata sehari. Bedanya tipis banget. Yang bikin beda ini bukan gendernya, tapi kepribadiannya, lingkungannya, kebiasaannya. Betul. Ada cowok bisa ngomong berjam-jam. Ada juga cewek-cewek introvert yang diem. Kalau nggak ditanya, dia nggak jawab. Ya iyalah, kapan gak ditanya jawab?
0: Istri gue gak ngomong lagi tidur.
1: Nah sama. Kalau mandi juga jarang orang ngobrol. Tapi ternyata emang ada tipe yang ngomong itu gak ada habisnya. Pagi, siang, sore, malam. Terutama yang ekstrovert ya. Mulai misalnya ngomong di kantor, di rumah. Lu ngobrolin hewan peliharaan.
0: Iyalah.
1: Teori-teori gak jelas, flat earth dan lain-lain.
0: Langsung nyambung pokoknya sama orang ya.
1: Iya, tapi
0: kelewat
1: ngobrol
0: humble.
1: Apa?
0: Kelewat humble.
1: Nah iya itu. Tapi memang ngobrol juga banyak tau manfaatnya. Salah satunya kan lu menjalin hubungan, ya lu harus ngobrol.
0: Iya.
1: Lu ngelepasin stres, lu cerita sama orang, lu juga harus ngobrol. Jadi banyak ngomong bukan berarti cerewet. Yang penting lu tahu sama situasi. Iya. Cerewet tuh gini nih. Misalnya lu ngobrol sama orang tapi lu mendominasi, nyam, itu cerewet. Terus misalnya nih meeting, lu ngomong mulu, ada yang lagi presentasi, lu selak mulu, itu cerewet. Tapi kalau misalnya ngomong yang memang perlu, kayak misalnya pekerjaan lu siaran, penyiar, tapi lu diem aja, lu gimana?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
3: Delta FM. Hits Trena.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Itu ada ininya kayak makeup foundation.
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Eh, aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG menyatakan Indonesia saat ini mengalami fenomena El Nino dengan intensitas kuat yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering dan panjang di sejumlah wilayah. BMKG juga menjelaskan dalam sepekan ke depan dinamika atmosfer masih berpotensi mempengaruhi cuaca. Artinya meski kemarau meluas, hujan dengan intensitas sedang masih bisa terjadi di beberapa wilayah. Sementara dari berita entertainment, aktor Marvel Benedict Cumberbatch, Alan Cumming, dan Benedict Wong mendesak pemerintah Inggris untuk menolak rencana merger Paramount dan Warner Bros. Discovery. Disebutkan alasannya karena hal itu dinilai berpotensi mengurangi lapangan kerja, memangkas produksi film, dan mengancam keberagaman industri hiburan. Pemerintah Inggris saat ini masih mengkaji usulan tersebut di tengah proses hukum dan regulasi yang juga sedang berlangsung di sejumlah negara. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United didorong untuk bisa memboyong bek Tottenham Hotspur Christian Romero. Disebutkan alasannya Romero sangat cocok diduetkan dengan kompatriotnya di timnas Argentina Lisandro Martinez untuk bisa memperkuat lini pertahanan MU musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

pagi. Kembali mengudara Astri Ovi dan juga Danar Gumilang di Good Mood Club di Delta FM nih, good friends. Selamat pagi. Gimana kabarnya di hari Rabu 29 Juli 2026? Gimana keadaan kesehatan fisik baik pun mental hari ini? Apakah sudah siap menerjang kota masing-masing untuk menuju ke tempat aktivitas? Atau kalau punya cerita-cerita tersendiri di pagi hari ini, seperti biasa sapa paginya sudah kita buka. Jadi untuk yang mau disapa-sapa di pagi hari ini, silakan banget di 0811 8878991 lo boleh utarakan via voice note kira-kira apa aja sih yang hari ini akan lo lakukan, terus apa aja mungkin aktivitas-aktivitas mungkin yang akan lo lalui, atau mungkin lo mau kirim salam dan juga kirim lagu. Jadi sekaligus request lagu ya, tahun 90-an dan juga 2000-an. Silakan banget boleh ya di 0811 8878991, atau gue juga membukanya di DM Instagram gue di @astriovi. Silakan langsung meluncur ke DM, ceritakan kira-kira hari ini apa kegiatan yang mau lo lakuin, sambil juga mendengarkan lagu-lagu enak lainnya yang udah disiapin pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Mood Club, cuma di Delta FM.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Ya ampun, udah lama banget gak dengerin lagu Domino. Siapa yang pantas? Gak ada yang pantas atau tak pantas untuk memberikan sapa paginya pagi hari ini. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kayaknya butuh nih untuk menyapa seseorang ataupun juga menambah semangat dengan request lagu, silakan banget ya. Untuk good friend kita tungguin, boleh via WhatsApp nih di 0811-8878-991. Atau juga kalau misalnya lo pengen DM ke Instagram gue, boleh banget di @astriovi. Gue mau menyapa dulu nih yang udah bergabung di sini, ada Juwita, halo selamat pagi. Terus juga ada Adnan, ada Alan juga yang sudah menyapa gue via DM Instagram nih di @astriovi. Katanya semangat untuk pagi hari ini, Ovi, siap. Danar dengan batiknya baru saja memasuki ruangan. Kami persilahkan kepada Bapak Danar Gumilang selaku empu batik. Selamat pagi, Bes.
1: Yang nikahan mana? Atau gimana? Tadi MC gimana?
0: Gak mungkin gimana? Lo gak mungkin kondangan. Tapi, karena lo pakai celana gemes.
1: Lo stop ya di situ ya. Lo stop di situ.
0: Terlalu
1: ya,
0: gemes
1: ya.
0: Terlalu
1: aduh,
0: gemes.
1: Selamat pagi, good friend. Luar biasa pagi hari ini. Kalau ngomongin tentang pagi hari, gimana, Vi?
0: Pagi ini
1: outfit gue
0: gemes, menurut gue gemes banget.
1: Oh, pagi hari ini, iya. Di momen-momen mungkin buat yang abis gajian, happy-happy, abis belanja ini belanja itu. Uh-uh. Yang belum gajian, ya lo sabar-sabarin aja ya sampai waktunya tiba. Karena ya biasanya ketika momen-momen kayak gini nih, momen-momen dimana bawa bekal dari rumah buat
0: belum gajian. Oh iya sih.
1: Gimana ketawa lo kayak gitu?
0: Ketawa karir. Biar aman karirnya.
1: Baik-baik. Kalau ngomongin biar aman, pagi ini udah aman kah orang-orang yang menghadirkan sapa pagi?
0: Makanya nih, mau kita sapa dulu yang udah kirim voice note di 0811-8878-991. Boleh gak sih kita puterin?
1: Boleh banget, ada siapa, Vi?
0: Boleh ya, nih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Ini aku Benji, aku sedang diantar bersama papi aku ke sekolah. Dan aku juga mau merequest lagu dari Bon Jovi, My Life.
0: Oh, Benji tiba-tiba wow, kok sukanya lagu-lagu yang 90s ya.
1: Bapaknya ini
0: iya, 90-an dan 2000-an banget ya. Benji hati-hati di jalan seperti biasa, dianterin sama papinya.
1: Hati-hati, semangat untuk sekolahnya hari ini, Benji.
0: Iya.
1: Ini kalau ngomongin tentang pagi-pagi pun juga ada siapa lagi tuh, Vi, yang hadir selain Benji yang ngirim voice note?
0: Ada Amira.
1: Selamat pagi, Amira.
0: Dan juga Amar.
1: Hai, Amar.
0: Mau kirim salam untuk ibu yang sakit, cepat sembuh ya, Bu. Love you. Oh iya, mau minta lagu kesukaan ibu juga, Shalon 7 atau Armada atau apa aja, Nuhun katanya.
1: Sami-sami. Lekas pulih untuk ibunya Amira dan juga Amar ya.
0: Betul.
1: Ini sebenarnya masih banyak teman-teman yang udah ikutan mampir ke sapa pagi kita. Buat good friend juga yang mungkin baru aja gabung di Delta FM, mau sapa pagi boleh banget, silakan mampir ke wawanya kita atau ke WhatsAppnya kita. Di save dong, biar nanti kalau misalnya kita ngajakin lo untuk sapa pagi, untuk ikutan topik, untuk ikutan request, bisa langsung meluncur ke sana. Nomornya berapa sih, Danar Ovi? Nomornya 0811-8878-991.
0: Yes, betul banget. Jangan lupa cantumin juga nama lo. Ya, kirim voice note juga boleh banget.
1: Boleh.
0: Feel free sekali. Mau ajak anak-anaknya juga buat kirim voice note kayak Benji, boleh loh.
1: Boleh banget.
0: Iya, kita tunggu.

0: Delta FM Hits Terenak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7.
1: Betul sekali.
0: Menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. That was Major Lazer with Liran.
1: Ya, yang bahasa Indonesia nyender ya.
0: Nyender. Aku butuh sandaran. Ini mungkin buat teman-teman yang agak kurang tidur pasti paham banget ya, kayak aduh gue butuh senderan buat kayak at least nyenderin kepala gue aja bentar gitu, meremin mata sebentar. Betul. Aja boleh gak sih, boleh gak sih?
1: Karena kan kemarin ada yang kasih tahu tuh suaminya baru pulang subuh, terus berangkat lagi, pulang tengah malam.
0: Tengah malam, subuh harus berangkat
1: subuh
0: lagi.
1: Subuh harus berangkat lagi gitu. Aku merasakannya Danar hari ini.
0: Office malam abis ada bertemu dengan adik-adik dari
1: adik-adik ya tuh,
0: perwakilan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Betul. Yang akan melangkahkan kaki mereka ke tingkat provinsi.
1: Betul.
0: Sebagai dewan keamanan. Salah.
1: Aku dewan perwakilan.
0: Iya, dewan perwakilan. Gimana, Vi? Mempersiapkan mereka-mereka ini menuju ke DKI?
1: Seru, karena anak-anak sekarang tuh menurut gue ya, si Gen Z ini tuh sangat kreatif dan pinter.
0: Iya.
1: Gitu, open minded juga gitu. Bener. Jadi kayak ya itu jadi energi tersendiri sih sebenarnya buat gue. Cuman emang semalam tuh very late aja selesainya, 00:30.
0: Lo ngasih pembekalan sampai jam 00:30.
1: 00:01, terus kayak setengah satu kan. Terus
0: mulainya jam 10 kali atau jam 11.
1: Enggak, 09:30.
0: Kenapa bisa semalam itu sih?
1: Ya adalah pokoknya cerita tersendiri. Biarkanlah.
0: Tapi ya Vi, gue setuju ya. Maksudnya, apakah lo juga sama kayak kita berdua ya, good friend? Gue tuh juga kayak Ovi ngerasa memang bisa ter-recharge energinya ketika bertemu dengan orang-orang. Apalagi kan sekarang gue alhamdulillahnya ya Vi, di usia gue sekarang, gue bertemu dengan wajah-wajah yang memang cukup passionate terhadap apa yang mereka lakuin. Misal, di kantor ini banyak lagi banyak anak magang yang memang menurut gue those intern yang hadir di sini tuh cukup passionate dengan bidangnya masing-masing. Kayak Fawas, Raya, terus juga misalnya Haskal, Bagas, dan lain sebagainya. Terus gue kan memang ngajar di kampus kan. Itu pun juga alhamdulillahnya gue bertemu dengan orang-orang yang passionate, Apnon. Sama semalam pun juga gue lagi ada pembekalan buat putra-putri batik.
1: Okay.
0: Yang memang di mana ini akan baru mulai di mulailah pagelaran ini nih, rangkaian untuk memilih si duta batik ini nih.
1: Karena kan memang kemarin itu udah ada proses pemilihan sampai ada semifinalis kan.
0: Betul, sudah terpilih. Terus emang udah ada semifinalisnya Vi. Terpilihlah 54 orang ini dari seluruh Indonesia. Kan memang gue akan memberikan pembekalan ke mereka mengenai public speaking dan juga ethic gitu. Gue sama Ovi, gue yakin termasuk orangnya ketika mau masuk medan perang harus lihat dulu nih siapa aja orang-orang yang ada di dalamnya. Gue ngeliat Vi profil-profil mereka. Ini kan usianya kan 28 tahun ke bawah Vi.
1: Iya.
0: Certified Public Speaker BNSP, motivator, juri, researcher, apalah. Gue kayak, gue harus mikir-gini. Dulu gue 28 tahun ke bawah, gue ngapain ya? Apa yang udah gue lakuin ya?
1: Lu kebanyakan disco.
0: Allahu Akbar Kabiro. Hey, enggak dong. Gue lebih kebanyakan minta guest list.
1: Untuk yang udah bergabung di sini, good friend.
0: Halo.
1: Ini lagi ada siapa aja ya di WhatsApp kita ya?
0: Banyak teman-teman yang sudah ikut bergabung bersama dengan kita. Salah satunya juga ya selalu hadir memberikan voice note-nya nih, ada Dias. Kita coba dengerin dulu yuk, Dias ngomong apa sih pagi ini?
2: Halo Kak Danar sama Tante Ovi. Aku Dias, aku mau request lagu nih. Nama lagunya Bon Jovi. Terima kasih, semangat ya kerjanya.
1: Oh, terima kasih
0: banyak
1: Dias.
0: Tadi pengen dengerin apa dia?
1: Kamu ngikutin Danar banget, ngomongnya Kak Danar Tante Ovi.
0: Bagus Dias, kerjakan itu, lakukan itu. Panggil aku selalu Kak Danar ya.
1: Dia mau dengerin lagi Bon Jovi katanya.
0: Oke, nanti kita
1: Bon
0: siapin.
1: Bon Jovi mana sih tadi?
0: Kayaknya ada Bon Jovi, Bon Jovinya nanti kita coba dengerin lagi ya. Tapi buat teman-teman semuanya yang mau hadir di Sapa Pagi hari ini, boleh banget meluncur ke Instagram kita, meluncur ke wawanya kita 0811878991. Kang Hendirus Hendar dari Bandung hadir, katanya kondisi lalu lintas padat dan cuacanya lagi sumo di Bandung, iya kah?
1: Iya.
0: sudah mulai berkurang hawa-hawa dinginnya di sana. Ini pun juga ada Iqbal yang mau dengerin lagu yang bisa naikin moodnya dia. Mm-mm. Lagi motoran katanya, lagi unmood karena memang dia kan kemarin sudah selesai nih masa tugasnya. Mm-mm. Lagi mencari tugasnya. Mm-mm. Lagi semangat ya Bal ya. Coba di masa-masa lo sekarang sedang mencari kesempatan baru. Saatnya diri lo untuk juga bisa mengembangkan potensi lo dengan apapun itu menurut gue.
1: True,
0: ya gak sih?
1: Betul.
0: Ikutan mungkin
1: Short course apa seminar-seminar
0: betul,
1: mungkin.
0: Betul, UMKM atau pelatihan-pelatihan apa yang bisa lo ikutan yang tentunya bisa ngembangin diri lo sendiri. Ya gak sih, Vi?
1: Betul.
0: Ini ada Kak Ian, tapi nanti kita coba bacain. Sambil kita ngajakin teman-teman juga yang mau sapa pagi, bisa sekali lagi ke Instagram kita atau ke WhatsAppnya Delta FM. Kita ngobrol-ngobrol lagi abis yang satu ini, Vi. Kita main drum dulu yuk. Trrr.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Gajah Mada. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Broken highway. Harus gitu kan ada ngerti gak sih? Aduh, tengkorak
1: gue enak banget. Ada tekanan-tekanan di situ karena semuanya akan bilang apa? Good friend is my life.
0: Gue bingung banget ya sama vokalis rock. Lo gak pada mau
1: gurah? Dimasukin tuh air tuh ya di hidung. Tapi lo pernah gurah gak?
0: Enggak lagi.
1: Gue pernah, Vi.
0: Ih, sakit banget kan, Nar? Pas masuk ke hidungnya tuh kayak kemasukan hidung kemasukan air pas lo lagi berenang kan?
1: Iya, ketika ya kelololan aja gitu. Dan itu rasanya tuh kayak agak lo banyak.
0: Tapi beneran dahak keluar semua kan?
1: Iya, reak gitu-gitu keluar. Cuma masa-masa itu tuh masa-masa yang kayak gak oke lah. Jadi kan biasa nyokap gue ngelakuin gurah itu pas gue kecil, Vi.
0: Karena kan lo
1: nyanyi. Terus pada masanya kan yang namanya ibu-ibu mendengarkan ucapan-ucapan dari para orang tua yang juga ikut les gitu-gitu. Digurah aja, Bu, biar suaranya lebih ina inu ina inu ina. Ini nyokap gue emang, "Ma, ini anaknya orang bukan burung. Kamu bisa lakukan dengan banyaknya eksperimental.
0: Padahal ya, intinya cuma cuci hidung kan. Yang harus dilakuin kalau sekarang. Kalau sekarang. Halo, selamat pagi untuk yang sudah bergabung di TikTok live-nya kita di @deltafm. Di sini udah ada siapa aja tuh, ada Rahmat.
1: Selamat pagi Kang Rahmat. Mas Davi juga tadi sudah hadir di situ terlihat. Sambil kita mau baca juga beberapa yang hadir di wawanya kita dulu, Vi.
0: Betul.
1: Sambil nanti kita cekin lagi nih yang ada di
0: tadi Ian dulu dong, Ian.
1: Betul. Betul. Mas Ian tadi hadir di Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Selamat pagi Mas Denar, Mbak Ovi. Mau nyapa good friend khususnya buat my friend Dede di Benjai yang sudah berhasil saya racuni untuk dengerin Delta FM lewat live TikTok tiap pagi.
0: Asik.
1: Karena lagunya apa aja yang penting buat mood jadi semangat. Thanks a lot Mas Mbak. Sama-sama. Sama-sama. Ada Kak Ella Rotane yang kemarin tiba-tiba menumpahkan kopinya di meja kerjanya dia.
0: Dia bilang good morning from Cikarang Regency. Emang beda sih kita ya, kabupatennya ya. Boleh dong request somebody that I used to know dari Gautier katanya. Untuk mana masa-masa muda dan produktif. Betul lah, karena di masa-masa sekarang mah udah kita gimana ya, masa otot berkurang. Metabolisme juga menurun. Agak sulit ya.
1: Jadi kemarin gue tiba-tiba di direspon sama seseorang yang kita omongin. Gue tidak menyebutkan namanya, sebut saja si Fulan. Karena kemarin gue bilang kan, ada kakeknya temen gue juga, Vi, gitu. Yang dari Duren Sawit, kerjanya di Cikarang. Langsung dia riset. Maaf ya, bukan di Cikarang ya, di Karawang lebih jauh lagi. Selamat pagi Kak Titin. Katanya dia adalah pendengarnya Good Mood Club setiap jam 6 sampai jam 7 sebelum nyampe kantor.
0: Wow.
1: Dia nyetir sendiri dari Duren Sawit ke sana, dari balik ke Karawang, balik ke sini nyetir sendiri.
0: Sumpah, daripada sia-sia lu buka travel. Jadi bangku kosong tuh gak cuma sekedar kosong, lo bisa dapat penambahan gaji dari situ setiap hari. Menurut gue sih jujur janggal. Tapi enjoy
1: aja Kak Titin ya. Mungkin pagi ini ada lagu yang pingin didengar. Kemarin langsung bilang gini, gue harus benerin Danner ngomong. Salah Danner ngomong. Dia parkir, Vi, katanya. Gue sambil teleponan sama adenya kan pagi siang sorenya. Dia katanya parkir buat ngasih tahu kayak, Danner lo salah, bukan Cikarang Karawang.
0: Ada selamat pagi juga nih untuk yang sudah bergabung, ada Hendrik Zega.
1: Halo.
0: Seperti biasa menyapa di TikTok kita, ada Hairul.
1: Selamat pagi Hairul.
0: Wow, Hairul pagi Delta menyapa dari RSUD Namrole Maluku.
1: Selamat pagi Maluku.
0: Iya, terus juga ada Erwin Nasrul juga.
1: Yes.
0: Katanya masih standby nih menunggu orderan ke bandara. Semangat ya,
1: Mas. Ini Kak Erwin yang selalu hadir juga biasanya ke wawanya kita. Mm-mm. Semoga segera tiba-tiba dia ting langsung masuk orderan menuju ke bandara.
0: Amin. Mas Davi bilang katanya lightingnya baru ya. Lebih cerah. Enggak, kayaknya wudu deh dia tadi.
1: Masya Allah, tabarakallah. Masih sisa-sisa wudu di pagi hari.
0: Iya, ada Farideista Jojo.
1: Hai.
0: Good morning from Taiwan. Hai Taiwan.
1: Ni
0: hao.
1: Lagu yang lain dong.
0: Oh baby.
1: Tetap dari Hamsa.
0: Ada
1: Hai.
0: Saya lagi dengerin di mobil juga nih katanya. Ada Nanda juga yang udah bergabung
1: pagi,
0: di sini.
1: Selamat pagi Nanda.
0: Kakak-kakak. Ada Osea.
1: Hai.
0: Iya Allah. Mau request lagu Golden Huntress untuk anakku supaya semangat sekolah hari ini.
1: Kalau di Wawa ada Osea, di tahun 90-an ada Osela.
0: Ah.
1: Itu merek baju kan?
0: Betul. Ya kan, ya? Terkenal banget polo shirtnya bukan sih?
1: Betul. Osela tuh yang ada ininya nggak sih? Yang ada kodoknya?
0: Iya ya. Yang pakai payung bukan?
1: Osela
0: bukan.
1: Iya kan? Beda iya. Ya? Iya nggak sih?
0: Iya nggak sih guys?
1: Pada masanya Osela tuh ya ada ada logo kodoknya di situ dengan payungnya.
0: Pokoknya hampir di setiap mall ada lah itu.
1: Kalau yang payungnya warnanya orange terus orange kuning itu apa? Ele? Eh bukan? Ese? Mama.
0: Yamku rambi yamku arunawa.
1: Buat teman-teman yang lagi di jalan juga boleh dong diinfoin ke kita kondisi jalanan sekarang ini seperti apa. Siapa tahu bisa kita hadirkan menjadi informasi buat teman-teman yang lain yang juga lagi mendengarkan kita dan mau ngelewatin arah yang lagi sedang lo lalui sekarang ini ya, Via.
0: Betul banget. Sambil juga boleh request lagu, boleh sapa-sapa juga di pagi hari ini yang gabung di TikTok. Silakan sambil di tap-tap layarnya, di share juga, di follow yang mungkin dengerin tidak melalui TikTok. Kita arahkan juga untuk main ke TikTok kita supaya tahu. Maaf libet. Supaya tahu kira-kira kita wajahnya seperti apa sih, pakai baju apa hari ini, apa yang berbeda.
1: Emang ada yang berbeda dari lo hari ini.
0: Poni gue berantakan hari ini, enggak ya suka. Nanti gue benerin deh habis ini.
1: Lu mau langsung ini ya tutorial gunting poni di sini?
0: Jangan. Gue las biasanya. Enggak gue gunting, Konar.
1: Mau request juga boleh, good friend. Silakan di-share ke wawanya kita atau ke TikToknya kita @deltafm, karena kita masih seseruan sampai jam 10 pagi nanti waktu Indonesia bagian barat.
0: Betul.
1: So, kita tunggu teks-teksnya yang bisa di-share ke platform-platform yang sudah kita sebutkan tadi.

0: somebody that I used to know dari Gotien and Soul Cream also Kimbra maksud gue baru aja diputar. Ella Rikmasannya sudah dimainkan. Selamat pagi juga buat teman-teman yang bergabung. Ada teman kita nih yang biasa ngirimin voice note, apakah Kevin akan hadir dengan kuku.
1: Halo, selamat pagi Mas Danar, Mbak Ovi. Gue seneng banget nih kalau nyetir ditemenin sama yang ceria-ceria kayak gini, apalagi jalanan gue untuk jalan mogot. Anehnya tuh melancar gitu loh, tapi enggak apa-apa. Kalau bisa setiap hari lancar deh.
2: Amin.
1: Gue seneng banget nyetir enggak bengong-bengong kayak gini lagi. Aduh. Nah, gue mau cerita sedikit nih. Jadi semalam gue ketemu sama ponakan. Gue umurnya 3 tahun, hampir 4 tahun lagi gitu. Jadi dia tuh sering minta pangku gue kayak gitu kan. Terus kita sering duduk bareng sambil buka YouTube, nonton bareng di handphone gue. Dia paling seneng banget nonton komedi-komedi kayak gitu, ya kan, sambil ketawa-tawa. Tapi gue bingung kok dia gak ketawa gitu. Terus gue tungguin lah mungkin di next menit keberikutnya dia ketawa gitu kan, atau minimal senyum lah. Kok sampai akhir gak tawa-tawa gitu. Pas gue cek lagi gak taunya komedinya komedi putar.
2: Aduh. Ini sumpah ya Kevin ya. Kevin lu ajak bapak-bapak komplek lo. Sumpah ada bikin grup. Masing-masing suruh voice note kayak gini tiap pagi Kevin. Lu pasti dapat stiker-stiker yang kayak lo kirim itu yang kayak anak kecil keselip
0: ya,
2: jari.
0: Adit lo paham lah ya kalau misalnya ngomong kita kan stiker-stiker bapak-bapak yang ada, tapi ternyata gue sudah menjadi bapak-bapak. Aduh, itu, Fi.
2: Karena kita menikmati ya.
0: Gue suka kirim-kirim stiker sekarang. Astagfirullahaladzim, dulu padahal kita ya ngerasa kayak, apaan sih ini stiker, tiba-tiba kayak, hey, kenapa kau jadi kayak menyenangkan nih kiriman stiker. Kak Rahma, selamat pagi.
2: Halo.
0: Katanya udah 2 hari ini gak ngantor karena memang lagi ada event di JCC. Mau dengerin lagunya Momo dan juga Enau yang baru. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kayaknya syahdu pagi ini.
2: Kalau udah tahu Tuhan yang berbeda jangan dimulai.
0: Nanti kita coba cek ya, mudah-mudahan sih ada. Terus ada justru malah ini ngiriminnya bukan voice tapi
2: apa nih?
0: Ngirimin adalah video. Kita coba hadirkan ya.
3: Thank you dia sudah request lagu Bon Jovi. Waduh, jadi semangat menumpuk kemacetan dari Bandung Timur ke arah Gazibu.
2: Oke. Okay.
3: Ngalis di atas mobil.
2: Ngalis.
3: Kemudian terima kasih ya buat Kak Danar sama Tante Ovi.
0: Aku suka nih.
3: Tugas.
0: Terima kasih banyak. Gak cuma Dias yang harus manggil aku Kak. Dokter Gigi Irmayanti pun juga sama manggil aku tuh Kak. Stop di situ.
2: Izin, Dokter Gigi Irmayanti. Aku cuma mau kasih tahu aja Dias itu masih kelas 5 SD. Wajar manggil aku tante. Kalau kamu dengan alismu yang warna coklat muda itu, menurutku kita seumuran. Atau bahkan aku yang harus panggil kamu kakak.
0: Teh Irma, hati-hati di jalan. Semangat untuk kerjaannya hari ini. Mungkin udah penuh jadwal-jadwal untuk memeriksa. Jangan lupa buat teman-teman semua, 6 bulan sekali at least harus diperiksa giginya ke dokter gigi, bukan ke tukang gigi ya. Biar sehat selalu giginya. Karena kalau orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
2: Menurut gue enggak.
0: Lebih baik apa?
2: Lebih baik punya duit, kaya raya, sehat.
0: Kayaknya semua orang pikir kayak gitu ya, Via. Stop di situ. Abis ini kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin bisa kita obrolin bareng-bareng sebagai sesama dewasa muda.
2: Dan gue yakin pasti lo semua relate. Sekalipun yang sudah ataupun belum melakukan. Kenapa gue bilang relate? Karena kita semua pengen punya hal ini.
0: Apa sih yang...
2: Apa sih?
0: Gue pengen punya apa ya? Punya... punya emas 73 kg boleh gak?
2: Enggak, gue mendingan punya baling-baling bambu.
4: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menyiapkan program pembagian kompor listrik atau induksi gratis kepada rumah tangga mulai tahun 2027 sebagai upaya mengalihkan penggunaan LPG 3 kg ke energi listrik. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan, anggaran program tersebut sedang dibahas bersama Kementerian ISDM karena kompor listrik dinilai lebih efisien. Sementara dari berita hiburan, film The Odyssey masih mendominasi box office global setelah mendapatkan sekitar 11 triliun rupiah hanya dalam waktu 10 hari penayangan. Film garapan Christopher Nolan itu diperkirakan akan terus menambah perolehan karena masih mendapat sambutan tinggi dari penonton dunia. Kita beralih ke berita sepak bola. John Stones dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bisa bergabung dengan Inter Milan setelah berstatus bebas transfer. Beberapa klub seperti Liverpool dan Arsenal disebut harus kecewa dalam perburuan bek asal Inggris tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.